Astagfirullah. Jadi apa yang terjadi sahabat suara, aku langsung melipir muter, kebetulan ke jual sarapan juga yang di atas di depan minimarket juga di Tanah Tinggi ini. Setelah itu baru aku tetap beli model Mang Yadi ya. Harusnya kan kemarin kan gak jualan, kan tanggal merah. Hari ini kan banyak juga orang yang masuk, gak banyak juga orang yang cuti bersama gitu loh ya. Astaga, astaga. Ya tapi kalaupun kamu yang masih suasana cuti bersama, ya bagus, gak apa-apa, selamat berlibur aja. Ya siapa tahu hari ini mau berangkat kemana gitu, ke Lampung kah? Atau kemana, ya silakan aja ya. Yang kerja gak apa-apa. Tadi pas aku ngobrol sama model Mang Yadi yang jual modelnya, ditanya gak libur Kang, katanya gitu. Enggak Mang, aku bilang, kayak biasalah, kerja lah gitu ya, siaran gitu. Terus aku bilang, kita ini Mang, gak kantoran, aku bilang gitu. Kita ini tipikalnya, kalau gak kerja gak ngepul asap dapur. Terus kata Mang Yadi, nah itu tahu, katanya gitu. Makanya kalaupun kamu kerja gak apa-apa ya. Aku sih lebih prefer kerja ya daripada libur doang sahabat suara, karena gak kemana-mana juga ya kan ya. Oke oke oke. Jadi sekali lagi yang bekerja, selamat bekerja aja, lancar-lancar pekerjaan hari ini. Yang libur, selamat berlibur. Yang lagi mau olahraga bisa jadi kan, OTM mau olahraga, selamat berolahraga. Atau yang lagi cahaya sarapan juga sama cahaya sarapan ya. Oke deh, kalau gitu aku langsung buka dengan 3 lagu sebagai pembuka siaran di pagi hari ini. Maafkan di awal-awal seperti biasa lah ya, aku pasti banyak ngomong kalau di awal-awal ya. Gak di awal doang sih, tapi di selama siaran juga. Karena dibayarin buat ngomong, mohon maaf buat ngoceh ya. Kalau muterin lagu doang jadi operator, gak usah punya radio ya. Oke oke oke. Langsung 3 lagu, ini dia lagu Indonesia tahun 2006. Ayo kira-kira kamu 2006 waktu itu umur berapa? Atau yang ngapain? Ada yang udah S2, S3? Ada yang udah kerja? Atau yang baru lahir? Atau masih SMP, SMA? Nah ini aku puterin 3 lagu Indonesia tahun 2006.

0: pagi-pagi udah sedia aja lagunya, gak apa-apa lah ya. Biar nyanyi-nyanyi di perjalanan Sobat Suara. Langsung secara full aku puterin, betul terut. Sebagai pembuka siaran, sekali lagi aku akan ngembul di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi ya. Ada juga Stik Puisi, Nah Fahin Aku Menemukanmu, dan juga ada band dengan Haruskah Ku Mati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo Nak.
1: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Dan kita pada jam mulai dibuka dengan 3 lagu. Ada Jikusik dengan Puisi, kemudian juga Naf Akhirnya Aku Menemukanmu, dan barusan kamu dengerin ada band dengan Haruskah Ku Mati. Eileh, melankolis semua ya lagunya ya, melo-melo ya. Gak apalah, yang penting apa, bisa nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Anyway sahabat suara, kamu yang lagi scroll-scroll media sosial, terutama di Instagram ya, kamu ikutan ini gak sih di media, di Instagram maksudnya. Jadi ceritanya aku tuh kemarin scroll-scroll Instagram, ngeliatin lah, kadang-kadang kan kita suka ngeliatin story-story teman kita gitu ya. Jadi aku ngeliatin lah story dari ex dari suara ya, atau tracks dulunya, itu ada Liza. Jadi dia nge-update, ada template challenge di Instagram story, itu adalah theme song animated or TV series di TV yang nempel di kepala lo sampai sekarang apa sih? Nah, itu intinya adalah lagu apa dari tayangan animasi, kartun, atau TV series di televisi yang nempel banget di kepala sampai dengan sekarang gitu kan. Jadi aku ikutan lah sobat suara, aku update ada 3 sih ya. Jadi yang pertama itu adalah soundtrack Inuyasha ya, yang I want to change the world, na na na na na na na na gitu ya. Yang dulu disamain sama Sebagai Kekasih Tak Dianggap, sama lagunya apa? Apa? Aduh lupa lagi satu lagi, pokoknya itulah ya sobat suara ya. Kemudian kedua adalah aku ngupdate lagu theme song dari serial Amigos Exempre dulu ya. Ami tu itu Amigos Exempre. Ya Allah lama banget ya. Dan aku banget, aku ada posternya dulu kalau enggak salah ya. Kemudian terakhir aku update lah lagu dari serial Friends dulu ya. Itu dari The Rembrandts yang I'll Be There For You. I'll be there for you. Da-da-da-da-da-da. Pokoknya kalau gejrengan di awal tuh udah paham lah kalau itu lagi os dari Friends gitu sobat suara ya. Dan masih banyak lagi. Tapi memang dulu ya sobat suara, kita kerucutkan aja jadi kartun anime ya. Dulu Indonesia bisa dibilang zaman-zaman dulu dipenuhi dengan tayangan-tayangan kartun atau animasi atau jepangan ya yang ada gitu ya. Bahkan dulu bisa dibilang menjadi hari-harinya bocil-bocil, apalagi kalau udah masuk hari Minggu ya, itu full seharian kita bisa nonton kartun apa aja. Bahkan bukan cuma Minggu sih menurut aku ya, kalau dulu itu setahu aku ya, pagi itu udah ada kartun, kemudian siang juga ada, kemudian sore pun juga, biasanya dekat-dekat maghrib tuh ya, yang menjadi godaan antara dua, apakah kita harus main keluar sama teman-teman atau kita memilih buat nonton kartun di rumah aja gitu. Aku ingat banget dulu ada Yu Yu Hakusho sebelum maghrib tuh ditayangin, terus ada apa, Naruto dulu masih bocil juga ada dulu ya, dan masih banyak lagi ya. Nah terus juga jamnya biasanya sebelum maghrib tadi selesai gitu loh ya. Nah jadi memang bukan cuma minggu pagi doang, cuma memang gak dipungkiri minggu pagi itu menjadi minggu yang hari yang saat ditunggu sama bocil-bocil gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih, aku yakin sobat suara, lagu-lagu kartun animasi zaman dulu yang nempel banget di otak kamu ya. Apalagi soundtrack Naruto pasti tahu lah ya, siapa yang gak tahu ya kan. Apalagi soundtrack apa lagi ya, yuk Doraemon, ada yang versi bahasa Indonesia kan. Aku ingin terbang bebas di angkasa, hey, baling-baling bambu, ya kan? Atau misalnya soundtrack Shinchan, ya, seluruh kota, nananana, gitu kan? Dan masih banyak lagi ya. Nah, aku mau puterin lagi beberapa lagu original soundtrack dari beberapa film kartun atau animasi yang pernah tayang di era dulu, baik itu dari versi bahasa Jepang atau juga yang versi maksudnya versi non-bahasa Indonesia dan ini versi bahasa Indonesia. Karena ada yang diadaptasi ke bahasa Indonesia ya. Contohnya kayak Doraemon tuh kan ada diadaptasi di bahasa Indonesia dan masih banyak lagi ya. Yang pertama, aku punya sedikit potongan lagu kartun atau animasi di waktu itu. Siapa tahu kamu ada ingat.

inget banget Sobat Suara, ini adalah potongan dari aku denger ini waktu nonton Samurai X Kenshin Himura ya. Dan ini adalah lagu closingnya, kalau nggak salah judulnya Tactics the Yellow Monkey, Sobat Suara ya. Dan jujur aku pas denger lagu ini, seru, seneng banget minta ampun. Gak tau kenapa kayak hype-nya benar-benar luar biasa banget Sobat Suara. Ada lagi nih ya, denger lagi ya.

Walaupun Sensei ya ini sempat hadir di Mobile Legends sama suara. Tapi dulu aku ingin banget dulu kalau main debu-debu Inta, tuh jurusnya Sensei ya. Luar biasa banget ya. Coba lagi sekali lagi. Sensei ya. Dulu ngerasa kayak ih keren kali ya pakai baju Sensei ya gitu ya dulu ya. Cuma ternyata berat coy ya kalau dipakai beneran ya. Oke, lanjut lagi ya aku muterin ya.

Inuyasha ya. Aku yakin banget kalau lagu ini disetel, I want to change the world. Wah, itu pasti nyanyi semua sih. Karena benar Inuyasha juga dulu itu jadi salah satu kartun hits juga sobat suara ya. Oke, kita lanjut dengan theme song yang versi bahasa Indonesia ya. Siapa tahu kamu flashback nostalgia nih.

Ojo Sotek dari Kapten Tsubasa nih sahabat suara ya. Emang kalau kamu lihat di YouTube ya, banyak banget lagu-lagu kartun zaman dulu yang kualitasnya nggak terlalu oke juga nih sahabat suara. Tapi bikin nostalgiaan ya. Oke, lanjut lagi.

salah satu theme song kartun animasi juga di waktu itu, Dr. Slam ya, atau Arale ya. Itu juga lucu banget ini, sumpah, kocak banget lagunya. Dan aku tuh selalu ingat, kepala besar, kepala besar. Jadi dulu kalau misalnya ketemu teman kita yang punya kepala besar, ngejokesnya pakai lagu ini. Tapi itu dulu ya, dulu kan cuma candaan teman-teman doang gitu sobat suara ya. Sama yang terakhir, aku juga yakin kamu pasti ingat sama lagu ini juga nih.

di Ninja Hattori nih sahabat suara. Dan masih banyak lagi soundtrack-soundtrack kartun di zaman dulu yang memorable banget di kita. Pertanyaannya satu sebenarnya sahabat suara. Dulu, tapi nggak tahu ya, aku jujur aku bukan ahlinya atau aku hanya cuma melihat aja gitu ya. Kenapa dulu kita itu yang bocil tontonannya pas gitu kan, nonton kartun, nonton film anak-anak, Power Rangers segala macem. Tapi era sekarang kenapa kayaknya susah banget ya? Mohon maaf nih, kayaknya yang bocil-bocil malah nonton acara orang dewasa yang nggak semestinya gitu loh ya, yang tidak sesuai dengan porsinya gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan aku sekarang ini, kenapa sekarang itu begitu gitu loh ya. Ini menjadi PR sebenarnya dan menjadi tanya-tanya besar sobat suara. Karena menurut aku adalah walaupun memang zaman semakin canggih, semakin mudah, harusnya tetap gimana pun juga penyesuaian porsinya gitu. Jadi ya untuk dewasa, tontonan dewasa. Untuk anak kecil, tontonan anak kecil, ya gak sih? Nah, kenapa sekarang gak bisa gitu loh? Kayak, kenapa begitu sulit gitu? Ya, dan kayaknya pun juga kita pun kalau dulu kan bener-bener kayak aduh duduk nonton udah tahu nih gitu. Tapi sekarang kayak anak-anak kecil kayak gak suka aja gitu. Kayak gak terlalu mencari untuk nonton kartun gitu ya. Kecuali kalau kita cekokin ya dari kecil ya. Itu beda cerita lagi. Nah ini yang jadi pertanyaan sebenarnya sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi mungkin pengingat juga buat kita-kita. Kalaupun udah punya anak yang masih kecil atau kita punya adik kita yang punya adik kecil maksudnya, atau adik kita punya anak juga gitu kan, mungkin PR kita adalah jangan lupa ketika dia masih kecil kasihlah tontonan atau kayak acara yang memang sesuai dengan umurnya gitu sahabat soal. Ini menurut aku sih ya, bukan berarti aku sok-sok ngajarin, enggak ya. Karena apa? Menurut aku masih kecil, masa kecil itu kan masih kayak imajinasi gitu kan, seru-seruan, yang pengen have fun gitu kan sih sobat suara ya, kayaknya sih ya. Lah ini zaman sekarang malah kebalik ya, anak-anak kecil malah pengen cepet besar, pengen tontonannya orang dewasa. Lah yang dewasa malah tontonannya anak kecil ya, pengen jadi balik kecil kembali tuh gimana ya orang dewasa. Lah yang dewasa malah tontonannya anak kecil ya, pengen jadi balik kecil.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Gini udah masuk musim haji dan biasanya yang repot bukan cuma calon jemaah hajinya, tetapi kita-kita yang di rumah juga ikut kepikiran ya. Lagi di mana ibadahnya lancar atau enggak, perasaan rindu dan khawatir yang bercampur aduk jadi satu. Tapi kamu yang ditinggal orang terdekat ya, berangkat haji bisa keluarga, bisa pasangan juga gitu ya, orang tua. Tenang-tenang, dengan Omex Haji kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah kerabat kamu, orang terdekat kamu, keluarga, pasangan, orang tua ya, tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000 paket Romex Haji dari Telkomsel. Siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia, tinggal kirim dari aplikasi Telkomsel atau bisa juga dari online terdekat. Informasi lebih lengkap bisa kamu cek ke tisel.id/haji2026 atau boleh juga lewat bintang 266 pagar atau bisa kunjungi posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, kalau kamu yang sepertinya ada rencana mumpung cuti bersama nih, pengen belanja ya kebutuhan rumah atau kebutuhan pengen jajan-jajan aja gitu ya, ya udah belanjanya di Alfamidia aja nih Sobat Suara. Karena seperti biasa kalau udah masuk Jumat selalu ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidia. Nah, promo-promo JSM buat minggu ini ada apa aja, aku spill untuk beberapa produknya nih Sobat Suara. Yang pertama ada Super Pale Sakura Strawberry Refill 740 ml dari Rp13.900, jadi Rp10.500. Kemudian juga ada Energizer Max AA dan juga A4 Seeds ya, itu dari Rp50.900, jadi Rp39.900. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini Sobat Suara ya, aku spill lagi untuk beberapa produknya. Ada Ciptaden PG Fresh Cold Mint 225 gram dari Rp14.900, jadi Rp11.500. Ada Lervia Body Wash Olvarian 400 ml dari Rp24.900, jadi Rp13.900. Dan juga ada Fresh Care Press and Relax Strong cap putih 10 ml dari Rp17.900 jadi Rp11.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, kalau bisa cek aja atau spill IG-nya langsung di @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: warga Indonesia.
1: Isrol memang suara warga Indonesia, sahabat suara, masih sama aku, Oker Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian nih, sahabat suara. Jadi udah ditemenin sama tiga cewek-cewek cantik ya, yang lengkap dengan almamater mereka berwarna kuning ya. Cerah banget melihat mereka pagi hari ini ya. Dan yang pastinya ada sesuatu yang disampaikan, informasi penting juga buat sahabat suara. Maka dari itu kita langsung kenalan aja. Kebetulan mereka ini dari BEM Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ya, atau Unsri ini, sahabat suara ya. Kita kenalan aja. Ada siapa aja, silakan langsung nih.
2: Oke, halo sahabat suara. Jadi kenalin, aku Fenia Valentina dari Program Studi Pendidikan Dokter tahun 2025. Jadi aku nih salah satu bagian dari BEM KMFK Unsri, khususnya di Departemen Pengembangan Masyarakat.
1: Oke, panggilannya apa ke kamu?
2: Fenia
1: aja, oke. Okay. Fenia baru semester
2: 2
1: ya berarti ya, buat tahun lalu masuk ya.
2: Iya, masih maba banget.
1: Oke, okay. Masih maba banget ya, luar biasa. Selanjutnya silakan.
3: Oke, jadi perkenalkan, aku Balkis Marani dari PSPD 2025, juga dari BMKM FK Unsri, khususnya di Departemen Pengembangan Masyarakat.
1: Oke, ini ada Balkis ya, jadi ada Fenia dan juga Balkis nih, sahabat suara, dari BEM FK Unsri, dan juga satunya dokumentasi ya, siapa nama kamu? Akila, ya, ada Akila, sama ya, satu semester juga ya?
2: Sama.
1: Oke, sama ya, pada maba semua ya, oke, jadi ini dia. Ada teman-teman dari BMFK Unsri ya, semester 2 ya, masih baru banget, fresh from the oven nih sahabat suara ya. Kebetulan mereka kesini juga ada sesuatu pengen disampaikan. Tapi kalau di awal ini kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya, nyantai-nyantai aja ya. Di kampus lagi pada sibuk apa? Hari ini masuk gak atau libur?
2: Udah libur.
1: Oh udah, berarti terakhir kemarin ujian semesteran ya kemarin ya?
2: Iya,
1: apa?
2: Minggu kemarin kami sih. Kami ujian CBT, jadi kayak komputer gitu,
1: ujian komputer.
2: Iya.
1: Oke, gimana ujiannya kemarin kalian berdua? Enggak, sorry, kalian sekelas atau enggak ya?
2: Sekelas.
1: Oh sekelas, gimana kemarin ujiannya minggu lalu?
3: Alhamdulillah sih,
1: lancar. Lancar atau terus, ada susah-susah?
3: Ada lah, dikit-dikit.
1: Ada. Yang paling yang susah yang mana?
3: Apanya
1: coba
3: tuh?
1: Yang mana? Kalau dari ujian kemarin tuh yang kayaknya aduh benar-benar pressure banget, yang mana?
3: Jujur lumayan pressure-nya itu CBT-nya sih, karena soalnya kan lumayan banyak.
2: Iya, ada 120 soal.
1: 120 soal. Berapa jam tuh mesti selesaiin?
2: 120 menit.
1: 122 jam ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Satu soal 1 menit.
1: itu pun mungkin juga ya bisa selesaikan 1 menit ya.
2: Iya.
1: Okay. Jadi emang CBT itu ada 120 soal 2 jam. Dan itu pakai
2: komputer.
1: Okay.
2: Terus juga ada ujian ospek, praktikum gitu. Itu yang kayak biasanya pakai bel gitu, tau gak sih?
1: Gimana?
2: Jadi
1: pakai bel.
2: Iya. Jadi satu soal nanti dipencet bel, geser, ganti orang gitu.
3: Geser.
1: Oh, itu soalnya orang.
2: Enggak.
3: Jadi kada soal tuh dikasih kan praktikum kan.
1: Iya.
3: Jadi kami kayak ngecek-ngecek ada banyak gitu, ada saliva, ada batang kedu gitu.
1: Iya.
3: Terus tuh jadi ditaruh di atas meja, nanti kita kayak cuma sekitar 30 detik
1: ya, untuk ngejawab.
3: Iya.
1: Jadi, maksud kalian tuh kayak gini. Jadi misalnya kan duduk. Nanti di depan itu cekring ganti langsung.
3: Iya.
1: Oh, soalnya itu tadi.
3: Iya.
1: Oh, misalnya ini apa? Oh, ini batu empedu misalnya. Ini geser.
3: Iya.
1: Dan dia cuma dikasih waktu 30 detik.
3: Iya, 30 detik. Iya,
1: astaga.
3: Dan itu lumayan deg-degan karena bunyi belnya
2: itu
3: nyari.
2: Karena bunyi belnya itu lebih bikin deg-degan.
1: Ya karena ting gitu kan.
3: Iya.
1: Oke.
3: Ting langsung geser.
1: Iya, makanya. Tapi bagus lah ya, karena seenggaknya lancar lah kemarin ya ujian kalian ya. Berapa lama liburnya sih? 3 bulan ya?
2: Benar.
3: 3 bulan. Kayaknya 3 bulan kurang.
2: Iya, 3 bulan
3: ya,
2: kurang sih.
1: 3 bulan kurang. Oke, lumayan lah gitu ya.
3: Lumayan.
1: Tapi kalian asli Palembang kan atau ada yang luar Palembang?
2: Aku asli Palembang.
1: Semua asli Palembang ya. Kalau yang teman kalian mungkin ada luar Palembang, pasti mudik kan mereka kan ya?
2: Iya.
1: Oke. Jadi sekarang kali intinya libur ya sekarang ini ya.
2: Iya,
1: selamat berlibur lah buat teman-teman Fakultas Kedokteran Unsri ya, yang kayaknya pusing banget ujian kemarin ya, sekarang ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian kan ambil kedokteran ya. Kamu kalau Fania sebelumnya sekolah mana?
2: Aku SMA 17.
1: Oh 17.
2: Iya, Jubel.
1: Memang kamu dari SMA pengen ambil kedokteran gitu?
2: Bener. Jadi kayak tujuan masuk Jubel, ya mau masuk FK.
1: Masuk FK. Memang kamu sendiri atau dari keluarga juga ada yang kedokteran gitu?
2: Jujur kalau Fania itu baru Fenia yang jadi dokter, jadi aku yang pertama. Dan emang dari kecil pengennya jadi dokter.
1: Oh, pengen jadi dokter. Kamu anak berapa sih?
2: Oh, anak pertama.
1: Anak pertama. Wah, oke, luar biasa banget ya. Anak pertama udah ini ya. Dari berapa saudara?
2: Dari tiga.
1: Tiga saudara. Mm-hmm. Oke, luar biasa ya, semoga bisa terwujud lah ya. Tapi kamu pengennya jadi dokter apa?
2: Aku
1: kalau misalnya ini udah selesai nih, kan biasanya ada apa sih kalau udah selesai itu ada apa sih? Ada
2: iya,
1: ada staff spesialis segala macam gitu kan. Kalau boleh milih kamu mau jadi dokter apa?
2: Sebenarnya Fenia tuh dari SD tuh berubah-ubah terus mau jadi spesialis apa?
1: Berubah terus.
2: Okay, kan ada okay. Banyak
1: memang, pilihannya. Berapa kali perubahan emang, mohon maaf nih.
2: Banyak.
1: Dulu jadi apa, pengen jadi dokter apa aja dulu awalnya?
2: Dulu banget ya, dulu banget pengen jadi di spesialis anak.
1: Awalnya spesialis anak, terus habis itu?
2: Terus pengen anestesi juga.
1: Anestesi lagi, oke berubah habis itu?
2: Spesialis mata.
1: Oke berubah, mata.
2: Nah sekarang, detik ini juga pengennya OBGYN.
1: Ini apa, kandungan ya?
2: Kandungan.
1: Oh kenapa pengen ke kandungan?
2: Kan udah kayak pernah belajar tentang OBGYN gitu lah sedikit-sedikit walaupun awal-awal. Nah itu bikin Fenya kayak tertarik aja gitu tentang kewanitaan dan juga tentang reproduksi gitu.
1: Oke. Tentang intinya berkaitan soal kewanitaan dan reproduksinya ya. Oke. Kalau kamu Balkis?
3: Aku. Kalau aku apanya nih?
1: Apa ininya? Kamu SMA mana dulunya?
3: Aku SMA Negeri 1 Palembang.
1: Semansa. Anak bukit ya. Oke. Oke, pasti kamu sering jajan-jajan di Ogan ya?
3: Aduh, ketahuan nih.
1: Oke, kamu sama Kak dari kecil emang pengen jadi kedokteran, di dokter? Atau memang di rumah sudah ada yang sudah jadi dokter? Biasanya kan anak-anak masuk FK itu kan karena orang tuanya atau kakaknya segala macam, salah satunya gitu loh.
3: Salah satu aku tuh mau, tapi salah satunya juga karena didukung juga kan, ada support juga dari orang tua. Karena orang tua juga ada yang
1: ke dokter. Oh, wajar.
3: Jadi salah satunya support karena kayak gitu.
1: Oke. Jadi akhirnya ya udah kuliah kedokteran aja.
3: Iya, kuliah nih.
1: Oke, kamu anak berapa emang?
3: Aku anak pertama.
1: Sama dari?
3: Iya, dari dua bersaudara.
1: Oh, dua bersaudara. Oke. Nah, sama kamu pengen jadi dokter apa? Kalau misalnya udah selesai.
3: Bener sih kata Fenia, berubah-ubah. Karena
1: kamu ikutan berubah juga. Jangan-jangan sebangku ya kalian berdua ini ya.
3: Karena kan setiap blog tuh kan seru-seru
1: iya
3: aja sih,
1: betul,
3: beda-beda.
1: Betul.
3: Tapi kalau aku tuh sempat berubah, aku pernah pengen jadi dokter spesialis anak. Terus juga sempat ke bedah umum. Okay. Tapi sekarang kayak sekarang aku apa? Pengen bedah plastik deh.
1: Bedah plastik. Oh, kamu pengen kan tentang lagi banyak cuannya ya bedah plastik ini.
3: Lebih tertarik ke bagian bedah plastik ya.
1: Bagian apanya
3: untuk
1: maksudnya?
3: Luka.
1: Oh, luka. Sih enggak apa ya. Yang penting mudah-mudahan ini kan masih perjalanan panjang ya. Nikmatin aja ya, siapa tahu bisa terwujud lah intinya gitu.
3: Amin.
1: Ya, oke. Tapi sejauh ini kalian kan semester 2 kan biasanya masih ya semangat lah ya. Tapi sejauh ini mata kuliah apa sih yang kayaknya menjadi challenge buat kalian di semester sekarang ini?
2: Sebenarnya kami itu bukan mata kuliah,
1: atau
2: jadi
1: apa sih,
2: kayak sistemnya
1: blok ya. Nah apa nih yang satu yang kayaknya yang jadi challenge kalian gitu loh?
3: Kalau aku di blok di blok biokimia sih.
1: Kenapa tuh di blok biokimia?
3: Karena itu kan banyak banget hafalannya. Kayak kami kan praktek, terus juga abis praktek itu banyak hafalan. Banyak hafalannya itu kayak benar-benar harus dihafalin satu-satu.
1: Okay.
3: Kayak caranya gimana, dianya hasilnya kayak gimana. Jadi banyak banget. Dan praktikum kan bukan cuma 1-2 doang. Sampai berapa ya, Ven?
2: Dia 12
1: banyak, ya?
2: Banyak banget.
3: Per minggu tuh pasti ada praktikum.
1: Dua
3: praktikum per minggu.
1: Praktik banyak, hafalan banyak gitu ya. Oke. Kalau ini Fenia.
2: Sebenarnya benar kayak blok biokimia tuh di Unsri itu udah terkenal banget lah mematikannya. Tapi kalau aku masih agak oke di blok kimia, biokim. Aku main ke blok fisiologi di blok 6.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Jujur itu juga
1: kan fisiologi tuh seru ya, maksudnya kayak
2: seru sih.
1: Tapi
2: kayak mungkin gara-gara terlalu banyak ya kan, kayak belajar digestif, kayak fisiologi tubuh gitu kan,
1: ada banyak pencernaan, betul. Kan fisiologi kan semua tubuh
2: jadi susah aja tuh langsung sebulan langsung ngerti akan semua itu.
1: Oke. Ya ini dia ya, jadi inilah keluh kesah ya di awal-awal ya. Tapi kalau apa ada nikmatin aja ya. Semoga lancar luncur ya. Anyway, aku pengen tanya pendapat kalian.
2: Apa
1: beberapa dulu kan ada kejadian dokter yang itu yang di luar Palembang yang meninggal dunia karena katanya ya ini pressure dari rumah sakit yang ada di situ lah kurang lebih. Pendapat kalian sebagai anak FK nih. Mm-hmm. Masing-masing pribadi menurut kalian gimana nih? Ini kan kalian kan suatu saat akan mengalami ini ya. Yeah. Buat aku ya. Dan aku juga ketika berita itu muncul loh, aku tanya sama teman-teman aku yang pernah atau teman-teman aku yang dokter juga gitu kan. Terus ya mereka bilang, "Ya kok emang kayak gitu segala macam." Nah, menurut kalian nih dengan kemarin terjadi hal seperti itu, apa sih yang terlintas ketika kalian baca berita itu gitu loh? Pribadi aja nggak apa, ini nggak harus serius-serius banget, maksudnya kayak apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian membaca berita itu, kan muncul di media sosial ya, pasti kita sedih ya pasti ya. Cuma kalau dari POV kalian sebagai anak kedokteran gimana nih kira-kira? Ayo, kayak Balkis deh, gimana Balkis?
3: Kalau aku sih sedih ya dengan cerita itu ya, karena sebagai dokter kan kita salah satunya mengabdi juga kepada masyarakat.
1: Yeah.
3: Tapi kadang kayak kita tuh harus sadar juga kalau misalnya dokter itu juga manusia.
1: Iya
3: yeah,
1: betul betul.
3: Jadi mungkin memanusiakan sesama manusia aja sih.
1: Oke. Ya benar karena. Ya aku, tapi kadang-kadang aku juga ngomong sama teman aku ya, teman aku dokter juga bisa disakit ya. Oh bisa ya dokter sakit, aku bilang kayak gitu. Bisa lah kak katanya gitu. Iyalah dokter juga manusia gitu kan ya. Oke. Kalau Venya menurut kamu gimana Venya?
2: Sama aja sih kayak Balkis, apalagi itu kayak termasuk rekan kita lah ya. Jadi kayak agak deket lah rasanya tuh sama mereka. Jadi kayak sedih aja sih kalau mereka diperlakuin kayak gitu.
1: Oke. Dan itu sempat jadi ini gak sih, rame gak di kampus bahas itu?
3: Lumayan rame karena iya dan alhamdulillahnya dari FK Unsri juga saling ngebantu, saling nge-backup, benar-benar langsung nge-push tentang cerita itu.
1: Oke, ya. Ini sebenarnya bukan cuma buat di FK Unsri doang ya, tapi di seluruh ya.
3: Iya, seluruh.
1: Kita bilang FK dimanapun lah ya. Semoga ini jadi evaluasi dan jangan sampai terjadi seperti ini lagi nih ya.
3: Bener,
1: gitu ya. Oke. Sahabat Suara, nanti kita bakal lanjut lagi. Kebetulan mereka ini kan anak-anak BEM nih ya. BMF Council kebetulan nanti akan ada sebuah acara ya, bukan acara sih, kegiatan ya. Kegiatan mengabdi bisa kita bilang kayak gitu ya. Yang akan dilakukan sama teman-teman BMF Council. Kira-kira seperti apa, habis kita lanjut lagi ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi

0: diam. Assalamualaikum bang suara warga Indonesia, sahabat suara masih sama aku Okan Kembul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman dari FK Unsri ya, BEM FK Unsri. Ini ada Fenia dan juga Balkis yang masih unyu-unyu banget ya, masih semester 2 ya. Oke. Yang pastinya juga tadi udah ngobrol-ngobrol di awal, seru banget. Dan sekarang ini kita akan langsung bahas, kebetulan teman-teman Pengmas BEM KM FK Unsri ya, itu dia sobat suara, mengadakan sebuah acara yang acaranya sebenarnya bagus banget ya. Kira-kira seperti apa? Nah, mungkin kita langsung aja nih ke Balkis sama Fenia. Ini acara apa nih yang bakal dilakuin sama kalian dalam waktu dekat nih?
1: Okay, jadi acara ini sebenarnya namanya tuh programnya community development, okay. Atau itu tuh kayak desa binaan gitu. Program kerja ini tuh jangka panjang, Kak.
0: Okay.
1: Nah, itu kayak upaya untuk ningkatin taraf kesehatan masyarakat, mm-hmm. dan permasalahannya tuh diambil dari hasil analisis ke lingkungan itu. Jadi kami udah sempat kasih kuesioner-kuesioner gitu. Jadi kami langsung survei.
0: Okay.
1: Nah, di tahun ini kami ngangkat tema utama kami yaitu Venture atau Vision for Empowering New Transformation, mm-hmm. through Unified Rural Engagement. Nah, dari tema ini tuh kami kayak berharap banget untuk meningkatkan pemahaman gaya hidup di masyarakat-masyarakatnya. Ya, dan kami juga sebelumnya itu kan awalnya desa sebelumnya. Jadi setiap 5 tahun sekali itu tuh ganti desa.
0: Oh, oke. Okay. Ini adalah program setiap tahun atau 5 tahun sekali?
1: Setiap tahun.
0: Oh, setiap tahun ada. Oh, iya. Tapi 5 tahun sekali ganti desa.
1: Iya, desa binaan baru.
0: Hmm. Oh, berarti ini programnya itu berarti berjalan selama satu tahun. Tapi nanti setelah 5 tahun berganti lagi,
1: iya,
0: tempat
1: desanya. Segala macam.
0: Karena, oh, berarti panjang ya ini berarti ya.
1: Makanya jangka panjang yang aku sebut tadi jangka panjang, yeah, karena yeah, yeah, yeah, secara yeah. berkelanjutan terus.
0: Iya, yeah, tadi berlima tahun kemudian mau diganti lagi, yeah. revisi. Oke, berarti ini adalah program yang intinya sama kayak KKN ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Nah,
0: kurang,
1: iya,
0: lebih,
1: iya,
0: ya. Kurang lebih ya, kurang lebih maksudnya, yeah, begitu, iya. ya. Berarti kalian akan terjun ke lapangan langsung ya, mm-hmm. untuk, yeah. tadi ada membina juga, ada mm-hmm. kegiatan, edukasi, lah banyak, iya, ya, kegiatan edukasi, iya, segala macam juga gitu ya. Oke, kalau tahun lalu di mana emang kemarin?
1: Di Teluk Kecapi.
0: Teluk Kecapi. Kalian ikutan enggak tahun lalu?
1: Enggak.
0: Oh, belum masuk ya. Sorry. Maaf, lupa belum masuk ya. Oh, tahun lalu di Teluk Kecapi.
1: Iya, dan tahun ini kita di desa.
0: Nah, tahun ini di mana?
1: Tahun ini di Pemulutan Ulu.
0: Barengan lagi. Pemulutan
1: Ulung.
0: Di mana itu?
1: Di apa ya, tempat maju lagi, okay, deh. Kurang lebih sejam dari sini.
2: Iya, sejam dari Palembang.
0: Satu jam dari Palembang, wow. Berarti bukan Palembang dong jatuhnya ya?
1: Bukan, kayak Sumatera Selatan.
0: Iya, maksudnya di pinggiran udah ya, udah di luar Palembang ya.
1: Maju-maju lagi.
0: Okay. Nah, berarti ini kegiatan temanya apa tadi?
1: Venture.
0: Apa tadi panjangannya?
1: Vision for Empowering New Transformation Through Unified Rural Engagement.
0: Nah, itu dia sahabat suara. Okay. Tapi intinya program mereka ini bagus banget ya. Tujuan mulia, pokoknya ada edukasi, ada activity lah seluruh di situ. Ya, okay. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalian memilih daerah situ? Setelah disurvey, ada apa gerangan di situ? Kenapa kalian akhirnya pengennya di Pemulutan Ulu itu, gitu loh. Gimana? Kan disurvey pasti kan ya. Apa yang kalian lihat di sana gitu loh?
2: Ini jadi di desa ini dari hasil surveinya itu tuh kami udah dapat data gitu, Kak, dapat data penyakit. Nah, ternyata keluhan kesehatan yang paling sering dirasain di masyarakat ini itu cukup beragam. Jadi ada kayak 10 data penyakit tertinggi lah yang sering dirasain oleh warga di sana.
0: Di sana. Oke. Okay.
2: Mulai dari kayak gastritis jadi kayak sakit emah gitu. Terus juga rematik, ada ISPA, terus juga ada penyakit mata, hipertensi, dan lain-lain.
0: Okay.
2: Nah, selain itu kami juga bakal kayak kegiatan besok nih kan, kami tuh bakal ada pengecekan kayak plotting gitu. Nah, plotting itu kayak kegiatan untuk ngecek stunting. Jadi kayak kami bakal door to door datang ke rumah warga-warga.
0: Okay.
2: Nanti kami bakal minta data anak-anak di sana, kayak tinggi badan, berat badan, umurnya. Okay. Nah, nanti kami bakal ngecek lah itu tuh anaknya termasuk ke stunting atau tidak.
0: Oh. Okay. Jadi setelah kalian cek di sana ternyata ada beberapa sakit yang sebenarnya best seller kita bilang di situ.
1: Iya, kayak best seller.
0: Iya, maksudnya kalau di kita kayaknya sakit-sakit tadi kayaknya nggak terlalu, bukan nggak banyak ya kita bilang ya. Berbeda kalau di kita kan pasti
1: variatif.
0: Nah, kalau itu justru banyak yang cukup cukup parah lah ya. Maksudnya itu kan juga artinya parah, separah itu kan ya. Termasuk juga anak-anak di sana mungkin dalam kondisi yang takutnya mengkhawatirkan juga. Yeah. Kenapa akhirnya kalian pilih di situ intinya kurang lebih ya. Oke. Nah, silakan di-spill kapan kegiatannya dan tadi udah di-spill juga sama Fenya tadi ada beberapa kegiatan gitu. Nah, mungkin dikasih tau lagi kegiatannya apa aja gitu loh.
2: Oke. Siapa? Aku ya. Oke, boleh. Oke. Jadi kemarin banget kami tuh udah ngadain kegiatan kayak Basilika. Mm-hmm. Basilika tuh kayak basic clinical skills training for comdev. Jadi kayak pelatihan gitulah untuk mempersiapkan kami datang ke desa pada besok hari. Mm-hmm. Jadi kami-kami di sini kayak panitia-panitia di sini tuh udah terlatih dan siap untuk datang ke desanya besok.
0: Oke.
2: Nah, besok bakal ada kegiatan kayak opening ceremony, jadi pembukaan gitu. Kegiatan besar yang bakal diadain, isinya tuh ada pemeriksaan gratis di Balai Camat Pemulutannya.
0: Oke. Okay.
2: Terus selain itu juga bakal ada kayak pemberian materi dari Profesor Dokter Ramzi Amin, spesialis mata konsultan. Terus juga bakal ada pemeriksaan mata, visus mata atau ketajaman mata. Ada pemeriksaan 3-in-1. Jadi 3-in-1 tuh kayak ada pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol. Terus juga ada pemeriksaan tekanan darah gratis.
1: Supaya semua kegiatan ini nih mostly itu tuh gratis.
0: Gratis. So, untuk warga yang ada di sana.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, ada lagi.
1: Jadi sebenarnya banyak sih kegiatan ini rangkaiannya kak. Jadi sebenarnya rangkaiannya itu beruntut gitu loh.
0: Yang
1: kalau deket-deket ini ya, yang aku disebutin Penia tadi, benar Basilika yang kemarin. Terus juga besok opening ceremony. Terus nanti juga ada agenda lainnya lagi, kayak ada door to door yang Penia sebutin, tapi itu kayak masih di bulan Agustus gitu.
0: Oh, masih lama.
1: Ada kayak untuk ngebahas stunting-stunting gitu. Terus juga nanti ada 17-an juga ya.
2: Iya, kami 17 Agustus bakal lomba ke sana.
1: Iya, kami ngadain lomba ke sana.
0: Jadi kalian tuh nanti di materi pemulutan ulu bukan cuma besok aja. Tapi akan panjang nih. Ada 17-an bareng, ada tadi yang apa door-to-door
1: tadi.
0: Segala macam gitu kan ya. Oke.
1: Dan ada closing-nya nanti di November.
0: Oh, jadi bisa dibilang start-nya dari besok sampai akhir tahun nih berarti ya. Oke, berarti di sana benar-benar panjang lah tentang acara kegiatannya ya. Oke, luar biasa loh. Berarti ini bukan cuma habis di besok doang ya berarti ya. Berarti kalau besok berapa hari kalian?
1: Besok sehari.
0: Oh, sehari doang ya. Opening. Tapi setelah itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya juga. Gitu. Di bulan-bulan berbeda intinya ya. Oke.
1: Karena kan kita kerja sama juga Kak sama yang organisasi-organisasi lain.
0: Karena ini bukan cuma kalian doang kan ya.
1: Jadi bagi-bagi gitu.
0: Okay.
2: Jadi nanti bakal ada kayak dari Fakultas Psikologi, kedokteran gigi, keperawatan, terus juga ada kayak dari organisasi gitu kayak tim bantuan medis, AMSA.
0: Jadi
2: dan organisasi lainnya.
0: Iya, jadi kawan-kawan dari BMOKF Kaunsi gak sendirian, tapi ada organisasi-organisasi lainnya juga yang ikutan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Yang bersumbangsi juga gitu, Sobat Suara. Oke, jadi intinya kemarin sudah ada apa Basilika tadi. Besok opening, nanti setelah itu akan ada
1: door to door
0: 17 Agustus dan masih banyak lagi kegiatan yang panjang lah ya intinya kegiatannya bareng organisasi yang lain juga. Oke. Pertanyaannya adalah ketika kalian mau mengadakan acara itu di sana, gimana sambutan dari warga sekitar?
1: Waduh, itu
0: kan pastikan jarang ya, maksudnya mereka terjamah gitu kan ya. Nah, gimana tanggapan mereka ketika kalian mau ngadain acara ini gitu loh?
1: Kemarin kami kan udah sempat datang ke situ kan untuk survei dan say hi dan segala macam. Itu mereka benar-benar menyambut kami dengan antusias banget. Terus juga kayak kami juga udah inform kami bakal ada kegiatan di tanggal 16 nanti. Terus mereka kayak excited juga mau ikut dan akan hadir gitu.
0: Oke. Jadi mereka langsung antusias banget ya.
1: Iya, antusias banget.
0: Oke. Itu yang nyambutnya berarti kepala desa, Pak RT atau apa tuh?
2: Kepala desa.
1: Terus jadi warga-warganya juga kami ikut, kayak kami datengin juga, kayak kami langsung kayak, ibu nanti kami ada acara ini, dan mereka benar-benar antusias banget.
0: Berarti nanti kalian akan memakai apa di sana? Ada apa kita bilang ya, kayak aula atau apa di situ?
2: Balai.
0: Ada balainya.
2: Nanti bakal ngadain acara di balai desanya.
0: Jadi akan ada kegiatannya di balai desa yang dipakai ya.
1: Yeah.
0: Seseru itu Sobat Suara. Berapa total tim kalian yang pergi?
1: Aduh, banyak banget.
0: Di luar ya. Organisasi yang lain ya, yang kalian doang.
2: Oh, yang kami doang kami. Untuk besok sekitar 70-an orang.
0: 70-an orang. Hmm. Naik bus berarti ya atau naik mobil biasa?
1: Jadi kami kayak ada mobil sih, jadi
0: mobil. Kayak konvoy berarti.
1: Konvoy. Iya, iya benar.
0: Oke, okay, seru banget ya konvoy ya itu ya sobat suara ya. Yes, jadi sekali lagi siapa tahu buat kami mendengarkan yang tinggal di daerah Pemulutan Ulu tadi, mm-hmm. ya mungkin kalau misalnya mau menyambangi, mau ikutan ya boleh, silakan-silakan aja ya.
1: Boleh banget.
0: Atau mungkin kalau mau ngasih
1: mampir-mampir.
0: Ya mampir, mau mungkin mau kasih bantuan segala macam juga bisa intinya gitu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi sahabat suara di sini, kita bakal breakdown lagi kira-kira keseruan apa yang bakal diadain sama teman-teman BMF Country di desa ya berarti ya.
1: Iya, di
0: desa Pemulutan Ulu ya, 1 jam dari Kota Palembang seperti apa. Kamu bisa juga pantengin Instagramnya di
1: Pengmas FK Unsri.
0: Nah itu dia, bisa kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
3: Suara warga Indonesia.

0: Isu Lo Palembang, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, masih sama aku Okan Kemul, Siaris Waslu, dan juga masih bareng teman-teman dari BMF Country. Ini ada Fenia dan juga Balkis buat acara kalian besok ya, bernama apa nama acaranya?
1: Community Development.
0: Nah, itu Comdev. Dia. Ya, Comdev 2026, yang dimana sekali lagi acaranya besok ya di hari Sabtu 16 Mei 2026 di Desa Pemulutan Ulu. Jam startnya
1: dari pagi.
0: Pokoknya dari pagi. Ya pagi lah pokoknya, jam 9, jam 8 ya. Dan itu acaranya sampai dengan selesai. Jadi acara ini bukan cuma untuk besok doang, tapi banyak kegiatan lentetan lainnya ya, sampai dengan akhir tahun nanti gitu ya. Oke, nah yang pastinya Sobat Suara, kita breakdown lagi acara untuk besok. Berarti nanti akan ada apa aja nih, Balkis jadi, sama Fenia juga gitu.
1: Tadi udah
0: pembukaan dulu ya pasti ya.
1: Pembukaan dulu dong pastinya. Nanti terus juga ada, kayak yang Fenia bilang, ada juga pemaparan materi dari Prof. Dr. Dr. Ramzi Amin, spesialis mata, konsultan. Terus juga itu tuh nanti ada pemeriksaan visus mata. Jadi visus itu ketajaman mata gitu. Ada pemeriksaan 3-in-1 juga kan. Jadi 3-in-1 yang kata gula darah, asam urat, dan kolesterol. Terus ada juga tekanan darah. Itu gratis. Nah, terus juga kami tuh kayak kan sempat survei juga kan. Nah, survei itu kami kayak ngedapetin kalau misalnya mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih sehat ini, itu tuh kayak masih kurang mumpuni gitu loh kan.
0: Di sana. Ya karena emang enggak dipungkiri, maaf nih Sobat Suara, enggak usah kita ngomong di luar kota ya.
1: Iya,
0: di dalam kota banyak. Pun kadang perilaku hidup apa tuh?
1: Perilaku hidup bersih sehat.
0: Bersih sehat itu kadang kita masih kurang. Nunggu COVID dulu baru sadar ya. Iya enggak sih, maksudnya kan sebenarnya kita tuh udah diajarin ya,
1: iya, kayak dari kecil
0: sebenarnya. Habis main cuci tangan, nyampe rumah cuci tangan, cuci kaki. Ya ini enggak ya, langsung dari luar. Yang su nyomot segala macam gitulah kan.
1: Gizi juga ya. Kan makan
0: makan fast food segala macam ya. Oke, jadi di sana bisa dibilang ke konsentrasinya adalah PHBS-nya itu juga, iya, salah satunya. Oke, silakan.
1: Jadi si PHBS itu kan penting juga, karena kayak dari kebiasaan kecil tuh yang kita lakuin sehari-hari itu kayak pengaruh
0: ke
1: tubuh kita. Kayak contoh yang Kak bilang tadi, cuci tangan, terus makan makanan bergizi, olahraga, tidur cukup. Nah, itu tuh penting banget. Kalau misalnya untuk kayak cuci tangan itu kan mengurangi resiko terjadinya diare kan. Kalau pola makan sehat, kayak ngurangin konsumsi garam, itu bisa mencegah hipertensi, terus juga kolesterol tinggi, ada juga bahkan kayak penyakit jantung. Terus, nah jadi si lewat community development tuh kita berharap banget untuk masyarakat Desa Pemulutan Ulu tuh semakin sadar bahwa hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sehari-hari.
0: Oke, betul. Jadi memang kita tahu lah ya, kayak di berita di TV waktu itu ada adek-adek yang meninggal dunia ya karena ada cacing berapa gitu kan. Berarti kan mengindikasikan pola hidup bersih sehatnya masih kurang. Nah, masalahnya adalah kebanyakan kita-kita tuh yang menganggap remeh itu gitu kan ya. Makanya kita kepengen teman-teman dari BMK Unskring bahwa ilmu ini buat diterapkan di sana biar lebih sadar diri juga pastinya. Bagus sih sebenarnya ya. Buat kita-kita juga sebenarnya untuk itu juga ya. Megang apapun kalau dari luar ya, cuci tangan, cuci kaki. Ya kelihatan sepele tapi kadang males kita lakuin sebenarnya gitu kan ya. Oke, itu dia Sobat Suara. Jadi sekali lagi kegiatannya banyak banget yang ada di sana. Selain itu juga mereka ada komunitas-komunitas lainnya juga ya yang bakal mengisi ya di kegiatan di sana juga itu ya. Oke, apa aja sih kegiatan ini, komunitas lainnya? Ada
1: psikologi.
0: Oke, psikologi terus
1: kegiatan kedokteran gigi
0: Iya.
1: sama keperawatan.
0: Oke, berarti mereka masih

0: juga akan bawa kegiatan juga gitu
1: ya. Iya, sesuai dengan penyakit, fakultas mereka gitu. Jadi kalau misalnya kedokteran gigi tentang gigi.
0: Iya. Gitu. Oke, jadi banyak pokoknya masing-masing juga bawa program sendiri lah kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada sahabat suara yang pengen berdonasi nih misalnya.
1: Iya.
0: Pengen ikutan support juga walaupun mungkin enggak datang tapi seenggaknya bisa support secara materi banget gitu misalnya, atau secara mungkin nggak bentuk uang, bisa buku, baju atau apa misalnya, bisa nggak nih?
2: Jadi bisa banget. Kalian kalau mau berpartisipasi, kalaupun emang nggak datang secara langsung, bisa banget berkontribusi secara mendonasikannya, berupa bisa dihubungi melalui 08127325 6622 atas nama Faika Syifa Syahira. Jadi akan kami distribusikan melalui pengecekan kesehatan itu ke desanya.
1: Jadi kayak setiap donasi yang bakal kalian kasih nanti, sahabat suara kasih nanti, itu tuh bakal kami salurkan ke masyarakat dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis.
2: Benar banget.
1: Dan berbagai kegiatan pengabdian pengabdian masyarakat lainnya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalian bisa pantengin banget nih. Jadi kayak hasil donasi kalian tuh bisa kalian lihat di IG Pengmas.
2: Benar banget.
1: Kalian bisa lihat di situ.
0: Oke, jadi bisa ya pokoknya ya.
2: Bisa banget.
0: Atau bisa informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @pengmas
2: FK Unsri
0: aja, DM di sana segala macam ya, nanti bakal tanya-tanya segala macam juga bisa intinya
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa banget.
0: Oke, itu dia. Tapi sejauh ini persiapan kalian berapa persen sih sudah? Tinggal berangkat besok?
2: Tinggal berangkat.
0: Udah aman semua berarti aman. Tinggal besok berangkat aja gitu
2: ya.
0: Oke, berarti udah ada yang di loading ke sana duluan atau gimana?
1: Kami bawa besok.
0: Besok semuanya full besok ya berarti ya.
1: Jadi besok kebenernya kayak dari subuh.
2: Kami dari subuh.
0: Berarti start kalian dari ngumpul di mana nih? Di kampus?
1: Kami ke kampus Madang.
0: Oh, di kampus Madang berarti akan start dari situ. Barengan konvoy ke
1: pemulutan
0: Ulu sama 1 jam ya kurang lebih ya. Oke, itu dia luar biasa. Semoga lancar lucu deh buat kegiatannya ini ya. Tapi kalau boleh tahu ketika kalian buat, kan tahun lalu gak ikutan ya. Tahun lalu kan di mana nih, desa apa?
1: Teluk Kecapi
0: ya. Kalian dapat cerita gak dari kakak senior kalian tuh keseruannya kayak gimana?
2: Dapat banget.
0: Iya, kayak gimana? Kan kalian gak ikutan kan tahun lalu kan, karena masih SMA kan. Kalian diceritain gak sih, seru loh ya acara ini, gimana-gimana gitu
2: banget. Coba Fenia, apa tuh kalau kamu dapat cerita?
1: Aku tuh dari sebelum masuk BEM, pas masih maba-maba, aku pernah lihat di IG kakak-kakaknya.
0: Okay.
1: Dan aku tuh benar-benar tertarik banget pas lihat mereka, karena mereka kayak nge-shoot kan, bikin IG, bikin SG gitu tentang kegiatan di sana. Jadi kayak mereka meriksa warga-warga di sana, dan banyak warga yang bakal diperiksa tuh, kayak ada sekitar 70-an lebih lah.
0: Okay.
1: Nah kan kalau kami sekarang, kami tuh targetnya tuh sekitar 100 orangan yang bakal kami periksa.
0: Okay.
1: Nah untuk pemeriksaan tuh sama aja kayak tahun kemarin kak, mirip-mirip lah. Jadi kayak ada pemeriksaan visus mata yang kayak aku bilang tadi, terus juga ada train in one, dan juga ada pemeriksaan tekanan darah. Nah kalau mereka tahun kemarin itu kan beda desa. Tapi sebenarnya desa Teluk Kecapi dan Pemulutan Ulu tuh deket.
0: Deketan.
1: Jadi kayaknya untuk besok sebenarnya pasti bakal mirip-mirip sih.
0: Jadi keseruannya nanti ketemu warga di situ ya, udah dapat spill lah ya kayak gitu. Kalau Balkis gimana, Balkis dapat cerita apa?
2: Kalau Balkis sih dapat cerita, dan juga benar kata Fania, Balkis lihat juga ke snapgram gitu, story dari kakak-kakaknya. Itu tuh asik-asik banget karena mereka benar-benar kata yang kata aku tadi, disambut hangat banget sama warga-warganya. Jadi mereka kayak bonding aja sama warga-warganya. Kayak pas mereka cek tekanan darah udah kayak dianggap apa ya, keluarga ya.
1: Udah ada anak.
0: Udah kayak bestie aja.
2: Oke.
0: Dan berkesan, pasti sangat berkesan lah nih buat mereka. Dan kalian juga pasti antusias lah ya untuk besok ya.
2: Iya banget.
0: Oke, luar biasa sekali. Makanya jadi sekali lagi, kalau pengen ikutan, memang kalau rumah kamu ada di dekat situ, ya silakan kalau mau mampir ya.
2: Iya boleh banget
0: di
2: mampir
0: di Pemulutan Ulu itu. Sambil juga kalau mau bawa apa ya boleh, silakan juga. Tapi kalau gak mau rempong ya silakan donasikan ke teman-teman BMF Country aja kayak gitu, sobat suara ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi abis ini. Di sesi terakhir kita bakal tanyain plan apa lagi, kegiatan-kegiatan yang bakal dilakuin sama mereka setelah kegiatan ini. Ya kan pasti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya juga kan.
2: Iya,
0: nah kira-kira seperti apa, abis kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
3: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Bangka Indonesia, Sobat Suara, masih sama aku Okan Gemul, Sian Swastro, dan juga masih bareng teman-teman BFK Unsri ya. Ada Balkis dan juga Fenia buat kegiatan mereka di Sabtu besok 16 Mei 2026 yang namanya adalah
1: Community Development.
0: Nah itu dia ya, di Desa Pemulutan Ulu ya. Oke, ada sedikit cerita yang seru ketika
1: survei gitu.
0: Survei ke sana ya. Berarti siapa? Fenia sama Balkis ya? Atau siapa? Tim
1: ya?
0: Yang
1: tim
0: survei.
1: Tim kami kemarin lumayan banyak.
0: Ada cerita seru yang terjadi ya kemarin ya. Gimana emang ceritanya ketika survei?
2: Okay. Jadi pas tanggal 10 kemarin kami tuh ada survei ke desanya. Jadi kayak ketemu sama kepala desanya, kadesnya gitu. Dan itu benar-benar di welcome banget sama kepala desanya.
0: Okay.
2: Kami juga kayak ada minta tolong kan untuk bantuin alat-alat di sana. Dan itu mau itu kepala desanya. Terus juga kami minta tolong ke kayak bidan di sana gitu untuk minta data ibu hamil, data stunting. Dan itu juga dibantu banget. Jadi kami kayak di welcome banget lah untuk kegiatan ini di sana tuh.
0: Gak nyangka ya bakal di support sedemikian rupa ya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, dan benar-benar mungkin bisa jadi apakah mungkin karena kalian baru pertama kali orang yang skala banyak ya yang datang ke sana atau gimana kan kita enggak tahu, tapi berarti sebegitu luar biasanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mereka ada di situ ya. Oke. Nah, setelah kegiatan ini apalagi nih plan-plan yang bakal dilanjutkan nih sama teman-teman BMF Austri nih? Silakan.
1: Ada banyak sih. Kalau yang sebut tadi kayak di Agustus nanti itu ada door to door lagi kan, kayak lebih terkhusus untuk yang ibu hamil sama anak stunting itu. Terus nanti yang kayak 17-an itu tuh nanti bakal kami
2: bakal spoiler
1: boleh enggak?
0: Boleh, silakan.
1: Lomba masak.
0: Iya. Ada lomba masak di sana.
1: Di sana.
0: Oke,
2: lomba masaknya bukan kayak sekedar masak
1: doang. Iya, masak doang.
2: Jadi kayak kami bakal masak tentang
1: masakan sehat
2: gitu loh, tentang gizi seimbang. Jadi kayak ada masak rendah garam, terus juga rendah minyak sama banyak sayur. Nah, rendah garamnya tuh agar konsumsi harian di sana tuh bisa sesuai dengan anjuran Kemenkes. Jadi kayak sekitar di bawah 2 mg per hari lah garam yang dikonsumsi.
0: Iya, sekarang kan kita harus tahu Sahabat Suara, sekarang ini Kementerian Kesehatan lagi gencar-gencarnya hidup sehat. Salah satunya adalah kalau kamu beli kopi ya itu sekarang udah ada takarannya ya. Enggak sih, misalnya ini grade A, grade B, grade C ya enggak sih?
1: Aku udah lihat itu kemarin.
0: Iya, makanya ya, terus juga ada takaran berapa sudah wajib gitu kan ya. Nah, termasuk juga ya kita harus tahu kalau ternyata ya bisa loh buat masakan yang tadi ada takaran-takaran tertentu. Oke. Jadi lo mau masaknya bukan masak-masak biasa.
1: Bukan, iya, bukan
0: ternyata
1: biasa.
0: Ternyata masak sehat.
1: Oke,
0: tujuannya adalah balik lagi biar tidak terjadi stunting.
1: Iya, terus
0: biar
1: juga merendahkan kayak merendahkan hipertensi gitu-gitu.
0: Betul sekali.
1: Yang
0: orang tua juga enggak tinggi kolesterol lagi ya.
1: Jangan sampai.
0: Iya. Oke. Jadi akan ada kegiatan 17 nanti ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Terus juga kayak di sela opening sama closing itu tuh bukan diisi sama fakultas kami aja, jadi bakal ada 6 kegiatan lain dari teman-teman organisasi lain di FK Unsri. Jadi setahun ini nih bukan kayak cuma besok aja kegiatannya.
1: Rame banget.
2: Jadi diisi kayak di bulan Oktober itu bakal ada orang lain yang datang dari fakultas lain. Jadi contohnya tuh mereka kayak ada bikin kegiatan senam,
1: cek kesehatan,
2: workshop bikin oralit gitu. Terus juga ngajarin ilmu kegawat daruratan.
0: Jadi banyak semua kegiatan ya.
1: Banyak banget.
0: Oke, makanya semua itu nanti akan di-update semuanya di Instagram
1: Pengmas FK Unsri.
0: Semuanya ada di situ, Sahabat Suara ya.
1: Kepoin.
0: Iya, betul sekali ya. Karena balik lagi ini kegiatannya bagus banget buat pengabdian mereka lah ya.
1: Iya.
0: Bentuk ke masyarakat juga. Bareng komunitas-komunitas lainnya juga gitu ya. Jadi semoga kalian sehat-sehat lah pokoknya ya.
1: Amin.
0: Iya, dan dimudahkan semua, dilancarkan semua buat kegiatan kalian sampai dengan akhir tahun ini. Padet lah pokoknya
1: padet,
0: gitu
1: padet
0: ya.
1: Banget.
0: Oke, kalau gitu Balkis sama Fenia mungkin silakan ada tambahan pengen disampaikan dan juga mungkin ada yang mau dikasih tahu apa lagi gitu, silakan sama sekalian closing statement.
1: Oke. Mungkin jadi ke bagi yang aku sebutin tadi sama Venia juga, masalah kalau misalnya kalian mau ngecek-ngecek kegiatan kita itu bisa banget cek di IG Pengmas FK Unsri. Terus juga yang mau ikut berpartisipasi, boleh banget itu untuk yang aku sebutin
2: donasi umum.
1: Itu nanti bisa banget kalian ngehubungin ke 0812-7325-6622 atas nama Faika Syifa Syahira, ataupun kalian boleh banget chat ke FK Unsri di IG, oke?
2: Okay? Di Pengmas FK Unsri.
0: Oke.
2: Okay. Jadi donasi ini kayak umum. Jadi bisa sahabat suara tuh bisa ikut semua untuk berkontribusi dalam kegiatan.
1: Okay. Karena akan kami salurkan melalui cek kesehatan gratis.
0: Oke. Okay. Gitu, teman-teman sahabat suara. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagramnya ya di @pengmasfkunsri. Dan kegiatan besok ya, openingnya, dan sampai dengan nanti akhir tahun juga untuk kegiatan dari mereka ini, kita doakan semoga lancar luncur, karena baik lagi nih program yang sangat bagus banget ya, menjangkau daerah sana. Nanti mudah-mudahan siapa tahu bisa daerah lain kebagian juga ya, bisa kedatangan sama teman-teman dari BMM Kaunsri ini ya. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak buat Fenia dan juga Balkis. Selamat berlibur dan semoga besok perjalanannya happy. Jaga kesehatan ya. Berarti bakal sibuk-sibuk banget ya. Ada masak-masak juga kalian besok di sana?
1: Belum
0: ya, nanti ya, 17-an ya. Oke, pokoknya besok kegiatan edukasi dulu ya besok ya.
2: Iya, kami ada tagline.
1: Iya,
0: boleh. Sebagai penutup tagline-nya apa? Kalau aku bilang apa, kalian jawab apa gitu?
2: Kalau Kakak bilang Community Development 2026,
0: okay.
1: Kami jawab
0: Oke. Aku bilangnya Community Development 2026 ya. Kayak jawab ya. 1, 2, 3. Community Development 2026.
1: Rooted together, going stronger as a community with Pemulutan Ulu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya ketika lagi mendengarkan ini sambil di perjalanan dan sepertinya melihat dari jauh ada Alfamidi tuh ya. Jangan cuma dilewatin doang, jangan cuma diliatin doang, tapi kalau bisa mampir sekaligus belanja. Kenapa? Karena banyak banget promo-promo di Alfamidi. Dan untuk sekarang ini di Jumat, Sabtu, Minggu besok ya, seperti biasa sahabat suara, di weekend ini ada promo JSM dari Alfamidi. Nah, promo JSM buat minggu ini ada apa aja produknya yang masuk ya di promo JSM, aku spill beberapa ya. Yang pertama ada Mac keju serbaguna 160-165 gram dari Rp15.000 jadi Rp11.900. Kemudian juga ada untuk Simba Choco Chip Coklat Choco Strawberry Bag 45-50 gram dari Rp9.900 jadi Rp7.900. Kemudian ada lagi untuk yang ini sahabat suara, kristalin air mineral botol 1500 ml dari Rp6.600 jadi Rp5.800. Ada pucuk harum teh ori less sugar botol 500 ml dari Rp6.900 jadi Rp5.500. Kemudian ada juga Campina Neapolitan cookie creamy 350 ml dari Rp27.200 jadi Rp18.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM, informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mufas, You know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara, udah selesai aku siaran hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Happy weekend. Yang mau liburan selamat liburan, yang enggak liburan ya udah. Dewan habis duit ya. Yang pastinya jangan lupa nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswa Jakarta bareng Iswara lainnya juga se Indonesia. Sebenarnya sini langsung nilai sih kita ya. Dan boleh follow media sosial Iswara ya. Tadi udah ngobrol juga sama teman-teman dari BMF Country ya. Dan aku kayaknya abis ini mau ada sesuatu yang pengen dikerjakan terkait soal perduit-duitan ya. Dan yang paling penting adalah kayak aku pengen istirahat sama suara karena tiba-tiba kepala aku mentak ya. Ditambah radang yang belum sembuh-sembuh sampai dengan sekarang ini ya. Benar-benar bindeng banget suara ini ya. Yaudah deh kalau gitu, ya pastinya sekali lagi kamu juga mendengarkan, sehat-sehat terus ya. Jangan lupa banyak minum putih, banyakin gerak juga biar gak ngantuk. Dan jangan lupa kopi kalau emang kamu berasa butuh kopi ya. Kalau enggak butuh, ya udah ganti teh aja. Kalau enggak ada teh, susu juga boleh. Kalau enggak ada juga air putih aja biar sehat ya. Oke deh, kalau gitu dengerin itu si suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Di antara pusaran ini
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
4: Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gue gak ketebak lagi. Gue gak nebak lagi. Sumpah.
1: Itu jelas banget tadi sumpah. Itu nadanya masuk itu. Persis di tune-nya itu. Dinyanyiin lagi si Rizky.
0: Aku nyanyiin lagu sendiri.
1: Ada yang tahu gak? Ervin tahu gak? Ervin?
2: Ervin? Lagu apa ya?
0: Gak nyerah?
1: 5. Dikasih clue nih, dikasih clue nih.
0: Ini original soundtrack sebuah film.
1: Ya, kita hitung mundur ya.
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2 1.
0: Terima kasih
2: Aku cinta kau dan dia.
0: Gimana nyanyinya?
1: Aku cinta kau dan dia. Gimana nyanyinya? Lagu dari siapa itu?
0: Lagu siapa tuh?
1: Iya, lama sekali nih,
0: Pak. Ervin.
1: Lagi diskusi kayaknya. Apa tuh?
2: Kembali ya. Aku cinta kau dan dia.
0: Iya, Ervina, kamu salah.
1: Ervina, maaf ya.
0: Gak apa-apa ya, Ervin ya.
1: Berhasil kali ini menebak.
0: Iya, coba next time ya. Terima kasih, Ervina. Have a nice day.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Lanjut. Ini lagi rame banget ngebahas yang lagi rame di berita ya, di jagat maya, di sosial media. Nggak sosial media doang sih. Ini harusnya semua orang yang di Indonesia harusnya melek ya sama kasus yang satu ini. Kasusnya Bapak Nadiem gitu.
1: Iya, akhirnya kan itu nggak tahu udah final atau belum sih?
0: Udah
1: kalau
0: final.
1: Kalau mendapat tuntutan 18 tahun penjara.
0: Tuntutannya bukan 18 tahun penjara, tadinya lebih.
1: Iya, tadi 47 ya?
2: Iya. Lebih lah boleh.
1: Berapa ya? Lupa nih.
0: Iya, pokoknya lebih dari segitu. Udah gitu ada banding sampai akhirnya 18 tahun penjara. Menurut gue 18 tahun pun
1: lama
0: menurut gue.
1: Kayak misalnya kalau kita umur aja 30 gitu ya, terus tambah 18 aja udah 48. Itu karena kasus yang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook itu ya kan. Tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh kayaknya lewat di ini aku ya, di sosial media aku, kalau nggak salah tahanannya jadi tahanan rumah ya.
0: Emang tahanan rumah ya?
1: Kalau sahabat suara ada yang tahu boleh lo komen ke kita ya. Kalau yang gue baca terakhir kayak ada tulisan dia menjadi tahanan rumah dan boleh keluar kalau atas keperluan medis atau apa gitu, atas izin hakim gitu. Tuh, jadi tahanan rumah, bener kan?
0: Selama 18 tahun.
1: Iya, wajib lapor tuh. Jadi kalau tahanan rumah artinya dia di rumah aja gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi liburan juga enggak boleh. 18 tahun. Berarti bisa pindah-pindah rumah sih kata gue.
0: Iya lah,
1: kan
0: sih
1: juga di rumah pak gitu ya. Iya sih. Terus kemarin gue juga lihat Pak Nadiem ini dikasih support sama driver-driver ojol. Iya, itu dia.
0: Terus ini juga barengan yang masih dari hal yang sama juga.
1: Apa?
0: Mantan konsultannya dari Kemendikbud Ristek.
1: Siapa tuh?
0: Mas Ibam.
1: Itu juga jadi di penjara juga kan?
0: Oh iya, juga penjara. Tapi enggak di rumah yang ini.
1: Ini mah di penjara gitu ya.
0: Iya, 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management yang konon katanya sampai sekarang dijatuhkan 4 tahun ini. Katanya enggak kebukti juga kan, enggak ada bukti.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak ada bukti ini ya.
1: Luar biasa ya negara ini ya. Terus habis itu apa dia jadi tahanan rumah karena ada sakit ya? Kalau enggak salah aku lihat di Instagram istrinya ya, istrinya Pak Nadiem, dia tapi tulisannya operasi yang kelima kalinya.
2: Iya.
1: Sakit apa sih? Gue baca di Google fistula ani katanya. Bukan
0: sih.
1: Ya? Jadi ada tuh kan, bener kan? Jadi kayak semacam di daerah apa tuh? Susah itu
0: fistula
1: di ujung, di daerah anusnya itu kayak ada lubang gitu. Oke, gimana sih? Ya itu ntar lo baca sendiri aja ya.
0: Lah ya kalau enggak ada lubangnya gimana pupnya dulu?
1: Bukan, tapi bukan logam, bukan lubang yang seharusnya yang normal ya, manusia gitu kalau enggak salah ya.
0: Terus si Mas Ibam ini kan 4 tahun nih. Tadinya itu bukan 4 tahun, tadinya itu adalah 15 tahun, cuy.
1: Ya Allah.
0: Potong-potong jadi 4 tahun. Ya Allah.
1: Bisa begitu ya? Tapi sebenarnya bersalah enggak sih?
2: Menurut Jaksa Agung sih bersalah ya.
1: Menurut Jaksa Agung bersalah.
2: Dari runutan sidangnya belum ada bukti kalau dia tuh bersalah gitu.
1: Lah, main ditahan-tahan aja kalau belum ada bukti.
2: Iya, putusan ini masih rancu nih.
1: Nah, itu dia.
2: Itu yang jadi pancingan netizen-netizen ini pada berkomentar gitu.
1: Nah, sampai belasan ribu, puluhan ribu yang komentar
2: juga yang
1: iya. Karena kalau memang udah fix tegak gitu ya, ada bukti dan sebagainya ya, kalau misalnya dapat hukuman ya wajar ya, berarti kan bersalah gitu ya. Tapi kalau masih abu-abu dihukum tuh gimana ya? Sampai aku ada pernah kalau enggak salah baru ingat deh di komenannya salah satu netizen yang komen tentang kasusnya Pak Nadiem Makarim ini, yang pokoknya dia nulisnya adalah selama ini aku selalu mendoakan anak-anak aku menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apa perlu aku mendoakan itu lagi? Sedangkan bangsaku sedang terpuruk.
0: Iya lagi.
1: Itu tuh. Gimana tuh?
0: Mas, sekarang dolar udah hampir 18.000.
1: Iya.
0: Anjay.
1: Makanya. Nah itu juga ada komen netizen yang mengatakan 19.000 lapangan pekerjaan, Pak, bukan 19.000 nilai tukar dolar terhadap rupiah.
0: Iya, benar gitu. Lagi. Sampai ada meme, kan? Ada meme gitu, ada ibu-ibu melahirkan. Begitu lahir. Ngedengar dokter-dokternya ngomong pakai bahasa Indonesia. Masuk lagi tuh bayi.
1: Ma, aku tidak mau lahir di Indonesia gitu.
0: Ini ada konten kreator Jerome Pauline menyoroti tuntutan 18 tahun penjara terhadap Pak Nadiem.
1: Iya.
0: Melalui Instagram juga ia bilang ia menunjukkan kekhawatiran ya bahwa kasus ini akan membuat orang-orang berkualitas dan berintegritas jadi takut untuk masuk atau bekerja sama dengan pemerintahan.
1: Iya, padahal udah bener loh Pak Nadiem kata kayak... aku mah ya udah bener, kan jadi banyak yang bilang kan. Ya ampun, udah benar padahal kerja di Gojek aja, giliran bantu negara malah jadi ini jadi terpuruk.
0: Dan terakhir, kan? Tom Lembong, untungnya selamat ya, sekarang udah bebas. Pas ditanya lagi, Pak, mau lagi nggak menjabat? Enggak. Makasih, gila kali. Makasih, enggak dah.
1: Ya mudah-mudahan nanti ada keadilan dan hukum yang terbaik ya di Indonesia ya.
0: Mudah-mudahan, gue percaya, gue masih percaya kalau bangsa ini masih bisa diselamatkan.

0: Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Iya, ini banyak yang ini loh sama kita kayak serius. Lagi libur siaran. Ih, mantep banget.
0: Enggak, pertanyaan hari ini tuh enggak libur.
1: Iya, orang harusnya tanggal
0: ini. Guys.
1: Ini tapi ada Rastria, ini Mbak Rastria Finance kita bukan sih?
0: Iya.
1: Semangat guys, mantep kalian. Gua masih di kasur.
0: Kok bisa Mbak Rastria?
1: Masih kuliatin nih.
0: Kok punchline-nya iya, gitu kan? Sih
1: ntar
0: ujungnya?
1: Gaji gue terlambat lagi nih, lu masih di kasur, Mbak.
0: Lah, masih lama dulu kita mah.
1: Oh, belum ya?
0: Kita mah akhir bulan.
1: Oh, gitu. Enggak ngaruh ya kalau hari ini.
0: Enggak ngaruh kita mah.
1: Iya. Entar kan jadi ininya apa pelaporannya jadi kayak telat sehari gara-gara dia libur.
0: Iya benar. Ini kalau lagi libur gini pengennya si Jo enggak ngasih kabar nih ada event di mana, Jo?
1: Nah.
0: Di La Piazza atau Gavoy? Ada siapa nih pengisi acaranya?
1: Ah, itu dia.
0: Jo, mana nih Jo
1: belum
0: nih?
1: Ada.
0: Oh, tadi bete dia. Punung dia karena WhatsApp-nya gak dibacain.
1: Padahal kita bacain loh. Kemarin Jo ya.
0: Iya.
1: Udah mendingan ikutan ini aja nih. Ikutan hari Minggu. Besok nih tanggal 17 Mei 2026.
0: Ada apa sih?
1: Ada Telkomsel Digital Run 2026. Ini buat lari. Hah? Oh bukan, bukan info. Ini maksudnya ada event ini. Terus Dishub ngasih himbauan.
0: Nggak, kenapa? Kan nggak masuk adlib dong.
1: Iya makanya aku juga.
0: Kenapa himbauan?
1: Kenapa aku masukin itu ya? Ya
0: ini informasi sih. Aja. Mungkin kalau kamu pengen jalan-jalan hari Minggu. coba dihindari nih.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Telkomsel bayar ini tadi barusan.
0: Nih, ibu kurang pintar
1: iya,
0: nih.
1: Iya maaf ya.
0: Jadi hari Minggu nanti 17 Mei 2026. Apalagi buat kamu yang CFD-an kalian, ini perlu diperhitungkan juga bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menyiapkan pengalian arus lalu lintas saat berlangsungnya acara Telkom di G-Land Run 2026 pada Minggu 17 Mei.
1: Tapi tadi aku udah bilang Telkomsel, Mas.
0: Yaudah, iya. Karena aku tidak mau mengulangi atau tidak mau masuk ke lubang yang sama.
1: Oh, oke. Okay. Kamu gak mau masuk ke lubang yang sama?
0: Lubang yang lain dong.
1: Ya kan kalau keledai aja gak jatuh di lubang yang sama dua kali kan.
0: Jadi aku boleh cari lubang yang lain.
1: Ya kalau misalnya
0: lubang
1: ada lubang-lubang,
0: mata pencaharian
1: iya, lubang-lubang
0: itu
1: rezeki yang lain ya
0: cari
1: itu
0: rezeki
1: masalah.
0: Lagi buat ditabung itu loh.
1: Iya, bisa dikasih tahu jalan-jalan apa yang akan ditutup secara bertahap.
2: Jalan mungkin. Mana sih Bun? Langsung aja deh Bun.
1: Jalanin aja dulu ya kan. Ini kan acaranya di Plaza Barat Senayan.
0: Reti ketawa. Reti iya. Ngerti soalnya. Maca enggak ngerti.
1: Paham ya. Maca.
0: Maca masih bocah.
1: Maca jangan dikasih paham soal-soal kayak gini.
0: Enggak paham.
1: Maca masih anak bawang kalau di grup.
0: Iya,
1: masih ranum. Jadi ini nanti kan acaranya di Plaza Barat Senayan. Kan hari Minggu tuh kan. Jadi kalau yang mau lewat Jalan Sudirman sampai ke Gatot Subroto itu ada penutupan bertahap dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ya.
0: Nah, dari jam 4 pagi sampai jam 10.
1: Iya, malam.
0: 10 pagi.
1: Oh, 10 pagi.
0: Kalau malamnya 22 dong.
1: Kok dari tadi aku disalahin terus sih?
2: Emang salah.
1: Oh, emang salah. Oke. Okay. Nah, iya aku lapar nasi ayam. Aku udah manggil banget sama roti-rotian di luar sama pisang goreng.
0: Tapi enggak dikasih tahu harinya tuh.
1: Itu tanggal 17 Mei, Rizky, hari Minggu.
0: Oh, masih, berarti kan? Masih.
1: Lu juga lapar.
0: Kira ini event yang lain.
1: Dari tadi. Iya kan?
0: Mikirin makanan di luar udah banyak banget.
1: Iya kan? Ngaco juga kan?
0: Nah, jadi terus, ada pengalian apa tadi jalur yang dulu?
1: Iya. Enggak, jalurnya ditutup.
0: Oh, bahkan enggak di atas tuh menyiapkan pengalian tuh.
1: Oh iya.
0: Menyiapkan pengalian arus lalu lintas,
1: ada
0: bahkan ada yang ditutup juga. Ini sekitar dari jam 4 sampai jam 10 pagi karena ada acara Telkomsel di G-Land Run.
1: Makanya Dishub memberikan pengobatan alternatif yang sudah disiapkan di Jalan HR Rasuna Said ya.
0: Oh, boleh dipakai. Tapi katanya kemarin banyak yang protes di situ.
1: Dia enggak lagi. Eh, Rizky, kamu bener lapar deh.
0: Apa sih? Apa kamu bilang apa tadi?
1: Nih, makanya Dishub juga menyediakan pengobatan alternatif ya di Jalan HR Rasuna Said.
0: Bukan jalan pengobatan dong, bukan pengobatan, jalur atau rute alternatif.
1: Iya maksudnya ditanggepin ke situ, kan berarti bener kan?
0: Sorry.
1: Iya kamu juga lapar, jangan bilang-bilang doang.
0: Tapi katanya berarti udah nggak ada nih CFD di Rasuna Said.
3: Ada, CFD-nya mah ada, cuman jalur kendaraan
0: itu
3: tutup karena ada
1: event lagi
3: nih.
0: Itu yang di
1: Gatot Subroto sama Sudirman.
0: Kalau yang di Rasuna Said kumaha?
1: Nah, itu tadi bilang rute alternatif.
0: Ngantuk juga lu lo berarti lu.
1: Udah gini. Jadi buat sahabat suara, ya enggak usah pusing, enggak usah pending, enggak usah bingung.
0: Enggak usah kemana-mana.
1: Bukan, ada website. Website resminya di Sub, buka. belajar mencari informasi sendiri ya.
0: Ya betul. Okay? Atau kalau nggak mau ribet udah nggak usah kemana-mana.
1: Baca.
0: Terus cicing aja dog di imas.
1: Itu udah gitu aja.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Gina. Oh, 3 menit lagi kita selesai dari sini. Aku sudah tidak sabar karena banyak sekali makanan-makanan yang menanti di luar.
1: Tapi sebelum apa kita tuh pamit, tebak-tebakan dulu boleh kali?
0: Aduh, tebak-tebakan lagi.
2: Terima kasih sini.
1: Lu deh kemarin belum?
0: Tahu lu.
2: Mau nungguin dari gue nih,
1: berarti. Iya dong.
2: Lu dulu deh coba.
1: Oke. Kota-kota apa yang menyenangkan? Yang paling menyenangkan?
2: Bandung pasti.
1: Kenapa ya Bandung?
2: Karena seni. Banyak peyem.
0: Aduh, banyak peyem.
1: Iya, bisa peyem itu masuk buan sih. Tapi bukan itu jawaban yang tepatnya.
2: Aduh, apa ya?
0: Apa? Kota-kota
1: apa yang menyenangkan? Paling menyenangkan?
3: Kediri.
1: Kediri, kenapa?
3: Soalnya berdiri sendiri.
1: Iya.
3: Kurang ya. Oke, krik-krik lanjut Ibun. Apapun.
1: Sebel banget
0: Pontianak. Jawab.
1: Kenapa?
0: Banyak anak-anak. Enggak ya, bukan.
1: Reti, kota yang paling menyenangkan menurut lo? Kota-kota paling menyenangkan? Gak tau?
2: Jogja, karena ada Sarkem. Enggak.
0: Aduh.
3: Oh, yes.
2: Pasar Kembang.
0: Iya kan? Pasar Kembang. Iya, Pasar Kembang itu dia. Banyak
2: dagang-dagang.
3: Boleh.
4: Gue trauma masa.
1: Lu belum pernah kumis lu gue jambak.
3: Udah Pak, nyerah Pak, apa Pak?
1: Kota yang paling menyenangkan?
0: Ya. Apa?
1: Nias.
0: Nias? Kok Nias sih?
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you.
1: Ahoy. Boleh ya? Boleh ya?
2: Boleh.
0: Nice to meet you. Boleh enggak apa-apa.
1: Oh, Binda enggak habis kata-kata kan?
3: Gua ada satu pertanyaan.
1: Apa?
3: Bahasa Inggrisnya garam apa sih?
0: Salt.
3: Kalau seandainya garam yang ditumbuk tapi itu terlalu terlalu prihatin, namanya apa?
0: Salty.
3: Bahasa Inggrisnya.
0: Bukan.
1: Sal Priadi.
0: Ah, iya lagi. Sebel banget.
1: Bener gak? Bener gak? Allah. Oh, bener.
3: Sal Priadi.
0: Sal
1: Priadi. Sal Priadi. Sal Priadi.
3: Kalau takut bahasa Inggrisnya apa sih, Pak?
1: Kenapa lu bilang? Kenapa? Artis-artis yang paling mengkhawatirkan. Sal Priatin gitu dong.
3: Ambilnya saltnya itu.
1: Ketebak. Giros.
0: Ada takut-takut apa ya? Kasih
1: panggung.
0: Oke, bisa.
3: Bahasa Inggrisnya takut apa sih, Pak?
1: Scary.
3: Kalau seandainya orang jualan di tengah hutan malam-malam itu apa sih, Pak, bahasa Inggrisnya?
1: Malam-malam orang jualan di tengah hutan.
0: Forest. Scary.
1: Jualan apaan tengah malam di hutan?
0: Scary buy, scary sell.
3: Ah, bukan.
0: Apa?
3: Look, apa look?
1: Enggak ada orang jualan tengah hutan malam-malam.
3: Ada dong, ada.
0: Apaan sih?
3: Scary roti.
1: Roti scary roti.
0: Itu sampai sekarang gue masih ngakak lagi.
1: Boleh ngomong kasar gak?
0: Sebel banget ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Ibun gak ada, Ibun.
1: Ibun nih ada nih.
0: Apa ya?
1: Reti jangan ketawa-ketawa ya, siapin ya. Gak ada tebak-tebakan hari ini, gak boleh keluar ruangan sampai jam 10:30. Lu juga,
3: Buluk. Sampai jam beril.
1: Lu juga, Luk.
2: Cari dulu deh kalau gitu deh.
0: Apa ya?
3: Ayo. Apa Ibu?
1: Sampo-sampo apa yang menyeramkan?
2: Sampo rambut, sampo clear.
0: Sampo-sampo apa yang apa?
1: Menyeramkan.
0: Sampo yang
1: jangan menyeram- browsing dong.
0: Enggak, aku lagi cari buat aku sendiri.
1: Reti, sampo yang menyeramkan, Reti. Om Indra?
3: Enggak ada.
0: Aduh, Buluk. Tahu lagi sampo.
2: Sampo.
1: Udah ya, enggak ada yang tahu ya. Sampo apa yang paling menyeramkan? Sampo sasetan.
0: Sasetan lagi. Kenapa sih
3: enggak
0: ketemu ya?
3: Ampun. Ya ampun. Bahasa Inggrisnya bulan apa sih?
1: Moon.
0: Moon.
3: Bahasa Inggrisnya pintu?
0: Door.
3: Kalau bahasa Inggrisnya duduk di depan pintu tapi sendirian?
0: Mundar mandir.
3: Salah.
4: Mundur alan-alan.
1: Mundur alan-alan.
3: Reti.
0: Iya, aku
3: gak
0: ketemu sih.
3: Mana sih Ibun ya? Ibun mah.
0: Aku gak ketemu lagi. Ya.
1: Lo gak ada tebakan.
2: 10 Pak, ntar gue diomelin lagi nih.
0: Aduh.
3: Baru 2 Ibun. Ibun
1: belum Ibun. Gak bisa. Pokoknya yang tipis-tipis aja harus ada.
0: Tadi ada, tadi kan kamu kan ada yang kota menyenangkan ya. Sekarang aku deh. Kota yang banyak bapak-bapak.
2: Purwo Dedi udah.
1: Buluk, buluk, buluk, buluk. Ayo lo, tipis lo. Tipis aja. Yang penting ada aja. Aduh.
2: Kenapa pohon kelapa kalau di depan rumah, depan pintu nih, itu harus ditebang?
0: Ngalangin.
1: Ngalangin, cuy.
2: Ya, salah standar jawaban lo.
0: Apa dong?
2: Soalnya kalau dicabut berat. Jadi harus tebang. Enggak lucu ya? Ayo, Bang, masuk lagu.
5: Pamit kali ya. Udah pamit kali.
0: Udah deh. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi.

Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Palsu dari Groovy yang menemani pagi kita, pagi menuju siang kita, sahabat suara. Apalagi buat kamu yang di saat semuanya libur karena di kalender sekarang masih cuti bersama, tapi kamu masih harus masuk kantor. Ibaratnya ya, kalimat cuti bersama yang ada di kalender itu palsu gak sih, sahabat suara? Tapi tenang, karena abis ini aku akan muterin kamu.

Katanya kerjaan juga justru malah numpuk. Hari ini akan baik-baik aja sahabat suara, karena besok kita udah kembali libur lagi. Dan gak cuma

teman. Buat kamu yang apalagi cewek-cewek nih ya, biasanya mau sebenarnya sama orang yang lagi deketin kamu, tapi kayak gengsinya tuh tinggi banget ya kan. Akhirnya gak berani bertindak, maunya malu-malu. Ntar hati-hati kalau misalkan malu-malu mulu, pas dia udah pergi kamu nyariin loh.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Lagu yang dari tadi aku puterin benar-benar happy, bikin happy ya sahabat suara ya. Makanya sekali-sekali aku puterin

Iya. Karena kan apalagi hari ini ya, kayaknya banyak tuh dari kita yang menanti kapan sih cuti bersama, kita ikutan libur juga. Kapan sih kita menanti tuh ya? Tanggal merah kemarin kita gak kerja sama sekali. Nah, banyak tuh ya. Makanya kita galau, kita resapi, kita refleksi diri dari lagunya Ziva Magnolia ini nih.

0: warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin nama kamu, dari mana asalnya, dan titip salam buat siapa. Baru kasih tahu apa yang menjadi lagu requestan kamu. Aku tunggu sahabat suara.
1: Depan.
2: Ow.
1: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. So, sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk. Dan salah satunya ada, aku mau bacain salah satu komen di TikTok Live Suara. Dia bilang, "Hai Kak, ini Adam nonton live TikTok Suara dari Umbir Kakatar. Lagunya spesial untuk teman-teman Cam 21 dan 24. Jadi tolong puterin ya Kak, Klub 80s Gejolak Kaula Muda." Wow. Ini lagu yang lagu lama ya, tapi enggak apa-apa, aku akan tetap puterin buat kamu karena di hari ini yang mana semua orang harusnya liburan long weekend, tapi buat yang masih masuk kerja dan katanya kerjaannya numpuk, lagu ini cukup untuk menggambarkan dan memupuk semangat, gairah. Apalagi buat kamu ya yang lagi kerja di kantor-kantor yang tetap nge-push padahal seharusnya libur. So, Kaula Muda, di sini aku akan puterin lagu requestan dari Adam, Gejolak Kaula Muda dari Klub 80s. Dan buat kamu yang masih mau request, aku akan puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti
1: banyak. Gue mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, sate suara fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi, diduga berasal dari ruang bedah jantung di lantai 5 dan menyebabkan satu pasien ICU meninggal dunia. Puluhan pasien lain dievakuasi ke IGD, sementara petugas damkar mengerahkan 13 unit pemadam serta skylift untuk menangani api dan asap yang menyebar hingga lantai 6.
0: Suara fakta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta untuk mencegah masuknya hantavirus dari luar negeri. Pengawasan difokuskan pada pintu kedatangan internasional bersama pihak karantina kesehatan serta peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan rujukan. Masyarakat diimbau

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng sahabat suara. Dan hari ini kita akan ngomongin soal kebohongan atau mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan waktu kecil kamu percaya. Tadi aku udah sempat juga ngobrol barengan sama sahabat suara yang ada di TikTok. Dan salah satu kebohongan yang aku yakin kita semua pasti relate adalah waktu dulu kita lagi males-malesnya makan, pasti orang tua kita tuh kan selalu bilang kayak, cepetan makan nasinya, nanti kalau misalkan gak dihabisin nangis loh. Dan dengan berat hati kita semua makan kan nasi itu karena kita gak mau nasinya nangis. Nah, yang kayak gitu-gitu coba lo ceritain di WhatsApp 0816 114 1014 atau join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita lagi ngobrolin soal kebohongan apa atau mitos apa yang sempat dikasih tahu sama orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget, bahkan kalau bisa sampai sekarang gitu sahabat suara. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Tio di Semarang. Hai kak, gue dulu sempat dapat mitos katanya jangan nunjuk pelangi, nanti jarinya bisa buntung atau busuk. Akhirnya kalau ada pelangi gue nunjuknya pakai jempol atau disembunyiin di balik baju. Padahal pelangi kan bagus ya, tapi malah ditakut-takutin. Akhirnya sampai sekarang kalau lihat pelangi gue refleks pengen sembunyiin tangan. Ada yang relate juga sahabat suara, katanya kalau misalkan kita nunjuk pelangi waktu kecil itu tangannya bisa buntung atau busuk. Ya kalau misalkan relate, gue juga gak ngerti itu korelasinya apa antara pelangi dan tangan bisa buntung bahkan busuk gitu ya sahabat suara. Ya namanya juga mitos gak sih? Jadi kalau misalkan kamu punya cerita-cerita serupa atau pernah dengar mitos yang korelasinya gak ada nih kalau kita pikirin sekarang, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ini abis ini gue akan muterin lagu requestannya dari Tio, NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih akan ngobrolin soal mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget pada saat itu. Lagi-lagi ada WhatsApp yang masuk dari Lulu di Bandung. Hai kak, aku Lulu di Bandung. Aku dulu dibilangin kalau nasi gak habis nanti ayamnya mati. Pas kecil gue sayang banget sama ayam tetangga. Ya jadi yang gue bisa lakuin cuma gue paksa habisin sampai mau muntah karena takut itu ayam mati gara-gara gue. Pas udah gede baru sadar apa ya hubungannya antara nasi sisa sama nyawa ayam. Nah coba Lulu, kalau kita flashback lagi sekarang, dulu makan nasi pakai apa? Pakai ayam dong. Nah kira-kira apakah nasi sisa itu berhubungan sama nyawa ayam? Kalau dipikir-pikir sekarang kan justru nyawa ayam bergantung sama kita suka apa enggak sama makanan yang pengen kita makan. Kalau kita sukanya sama ayam, ya nyawa itu ayam ada di tangan kita. Setuju gak?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Indonesia. Dan ngomongin soal mitos orang tua yang sempat kita percaya, ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Eriko di Jakarta. Ini yang dibilang orang tua gue dulu, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Padahal mah aslinya biar gak jalannya gak kehalang aja. Tapi kita mikirnya, aduh gue bakal jomblo selamanya. Bener, Enrico, itu adalah mitos yang kayaknya semua orang tua tuh bilang gitu ya. Dan katanya Enrico mau request kisah sempurna dari Mahal ini. Oke siap, abis ini gue cariin lagunya dan gue puterin buat lo. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian nanti, dan karena aku akan ngobrol sama dua pemain dari salah satu film yang akan tayang sebentar lagi, alias Badut Gendong. Jadi abis ini aku akan ngobrol sama Derby Romero dan juga Iska Kivano. Jadi buat kamu sahabat suara, pantengin terus Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan tentunya langsung tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Kita nongkrong bareng. Kalau misalkan gak mau WhatsApp juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Benar, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
1: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: teman-teman.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti yang aku bilang tadi, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Tapi seperti ada yang udah dada-dada di kamera. Kalau pada join live TikTok ya. Aku barengan sama cast dari film Bandut Gendong. Ada Kak Iska Kivano dan juga Kak Derby. Hello. Dari sebelah tadi udah panas ya, panas. Buat kita ngobrol-ngobrol ya.
2: Tapi gak banyak internal jokes.
3: Ya, agak lemas tapi gak apa-apa.
2: Okay. Gak apa-apa. Yakin?
1: Oh, dipancing.
3: Lemas mulutnya.
1: Oke, okay, Kak. Sebenarnya kalau misalkan bisa diceritain sedikit, Bandut Gendong itu menceritakan tentang apa sih?
2: Jadi ini ceritanya tentang Darso dan Darsi.
1: Oke. Okay.
2: Pasangan suami istri ini diperankan sama Martino Leo dan Dainta. Mm-hmm. Mereka adalah pengamen jalanan. Dia mereka ngamen dengan Bandut Gendong. Nah, Bandut Gendong itu adalah seni apa bilangnya ya? Tari sebenarnya, nari.
3: Iya, kebudayaan.
2: Kebudayaan juga. Jadi dia itu ceritanya ada yang menari tapi seperti digendong sama boneka. Dan ini beneran okay. ada. Jadi kan banyak yang enggak tahu nih Bandut Gendong itu apa. Jadi itu banyak di Jawa dan luar Jawa ada juga ya?
3: Ada.
2: Jadi dia ngamen jalanan, menari sambil ceritanya digendong sama badut.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Kebayang nggak?
1: Agak sih, agak kebayang.
2: Jadi kamu kebayang nggak? Jadi misalnya bentuknya itu, kostum itu jadi kita yang menari, tapi di depan sini tuh ada boneka.
1: Ada sosok badut.
3: Boneka tangannya boneka ke belakang.
2: Ke belakang. Jadi seakan-akan.
1: Oh, kayak ngegendong. Baik, terus
3: bukan yang di jalanan ya yang pakai.
1: Nah, iya itu.
2: Gitu.
1: Nah, itu dibayangkan aku tuh badut yang sekarang-sekarang di
2: enggak.
1: Oh, beda. Tapi emang ada di luar Jawa, di Jawa juga banyak.
2: Kebanyakan di Jawa ya?
3: Kebanyakan di Jawa.
2: Hmm.
1: Terus ini kan film horor. Kenapa dari tadi enggak ada tuh bayangan horornya?
2: Apanya? Kita mah horor banget.
1: Kenapa bisa disebut film horor ya?
2: Ini sebenarnya memang horor, ini horor action horor.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang ini ya ceritanya juga tentang supernatural dan ini memang satu universe dengan kodrat.
1: Oke.
3: Okay. Nah, gue sih bilangnya bukan supernatural ya. It's literally iblis sih.
2: Iblis sih, iya iblis, mm-hmm. iblis.
3: Kayak cerita ada iya. iblisnya gitu kan, rise of an evil. Jadi kan multiverse, universe, universe kodrat.
1: Rewind. Gimana Kak?
3: Mohon maaf saya lagi kecetit pinggangnya, jadi agak sakit.
1: Gak ada masalah ya.
3: Jadi aku emang ngerasa kalau aku ngelihatnya memang this is like benar-benar iblis. Ada iblis yang begitulah. Makanya nonton aku belum bisa
1: cerita banyak.
2: Karena
1: belum
2: bisa cerita tentang Darson dan Darcy. Mereka pasangan yang memang punya mimpi bersama, pengen punya anak. Mereka pasangan yang bisa dibilang hidupnya day by day aja gitu kan.
1: Okay.
2: Di jalanan tiba-tiba Darcy harus kehilangan nyawanya karena orang tidak bertanggung jawab. Dan disitulah akhirnya si Darso yang segitu cintanya sama Darcy, mayatnya dimasukin ke dalam boneka itu dan dibawa pulang ke kampung gitu. Disitulah semua keiblisan itu terjadi.
1: Oke.
3: Okay. Teror mulai terjadi.
1: Nah, Kak Iska Kivano dan Kak Derby jadi apa di film itu?
2: Babinses.
3: Asisten Babinses.
1: Apa sih Babinses itu?
2: Sebenarnya ceritanya kalau aku sebagai Jamil itu adalah pengurus desa. Ya, kalau mungkin orang banyak namanya Babinsa gitu. Jadi pengurus desa. Karakternya dia di situ orang yang ingin selalu ngebantu, pengen bisa jadi bisa ngurusin warganya lah. Tapi orang banyak yang melihat kayaknya dia karena memang orangnya santai dan apa mungkin nggak bisa diandalkan gitu, tapi ternyata memang sebenarnya Jamil sangat bisa diandalkan. Jadi begitu teror terjadi, Jamil tuh punya misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa teror ini teror ini terjadi di kampungnya gitu.
1: Oke, kalau
3: ya, bukan siapa ya beb,
2: bukan
3: beda beb,
1: Babinses, ingat Babinses.
3: Jangan lupa ya guys, beda loh.
2: Sepertinya
1: kalau Kak itu jadi apa Kak?
3: Aku jadi Billy, aku jadi salah satu villainnya lah di sini yang dimana aku adalah pemimpin perusahaan yang didelegasikan untuk mengambil lahan di desa tersebut gitu. Jadi aku sebenarnya kayak ya emang pada dasarnya emang udah kayak gitu ya, woof woof gitu. Tapi
1: Jehong ya, Wak.
2: Jehong. Udah tinggal nih.
3: Jadi tapi dia enggak tahu apa-apa, tiba-tiba memang ternyata jalan bersamaan ada sesuatu yang teror terjadi di desa tersebut gitu.
1: Nah ini menarik banget karena sinopsisnya juga seru banget ya, kan banyak orang yang kurang familiar sama si badut gendong ini. Dan pas Kak Kiva dan juga Kak Derby tuh nerima skripnya, diajakin mau gak ikut di project ini, gimana ya, responnya?
2: Mau banget
1: ya
2: kan? Mau banget langsung.
3: Gak apa. Gak pake babi bu, langsung yuk reading gitu.
2: Gak ada babi bu, jadi babinsa.
1: Masuk. Masuk.
3: Kemarin gak guys, kita syutingnya kayak apa?
1: Seru sih kayaknya ya.
2: Kalau dari skrip, gini. Kalau aku memang, aku ngefans banget sama Pak Charles gitu. Dan pengen banget bisa kerja sama Pak Charles gitu. Ditawarin. Baca skripnya juga udah luar biasa. Jadi aku, tadi kita baru cerita juga ya, Kiva udah nonton, dia udah nonton full, kebetulan aku belum sempat. Semua yang nonton, teman-teman yang udah nonton selalu bilang semua gila ini bagus banget. Jadi memang aku dari baca skripnya aja, aku tahu ini bagus banget karena ini skripnya aja tuh udah roller coaster. Jadi gitu. Actionnya dapat, dramanya, love storynya dapat, horornya juga dapat banget.
3: Keren sih, keren banget. Maksudnya gue selalu bilang ini ke media manapun ya, walaupun gue udah nonton tuh, tapi kayak ini tuh gue selalu pas kemarin nonton pertama kali tuh memposisikan sebagai penonton gitu ya, nggak ada tuh gue ekspektasi gimana gitu, tapi emang kayak dikasih we want more gitu sepanjang film, kayak sekeren itu dan memang pas semua pada porsinya, actionnya, horornya, sama kisah cintanya tuh dibalut dengan segitu baiknya gitu. Jadi pas lagi udah selesai, kan sebelah gue waktu itu Pak Charles kan, Pak ayo dong bikin lagi yang kedua langsung gitu, karena memang ternyata semenarik itu gitu.
1: Ekspektasi dari yang waktu Kak Kiva dan juga Kak Derby baru baca skripnya, sampai akhirnya Kak Kiva nonton fullnya udah jadi, sesuai gak?
3: Sesuai, apa kayak lebih di luar ekspektasi. Karena gue kalau di keaktoran tuh diajarin, mungkin gak boleh, jangan terlalu membayangkan yang sesuai dengan kita seperti apa gitu kan, sebagai pemain ngelihat dari karakternya gitu kan. Jadinya pas lagi itu ngebayangin pasti bakal seru, tapi you know what, udah gue lepasin itu.
1: Okay.
3: Pas lagi nonton, oh gila sih gitu. Oh gini, dan ini gori banget.
1: Oh ya?
3: Gori banget. Dan itu yang gue butuhin, karena gue gak butuh dikagetin terus gitu, gue butuh sesuatu yang gitu.
1: Nah iya, berarti apa yang sekarang kan di Indonesia film horornya banyak banget nih. Yeah. Nah yang ngebedain tuh apa? Antara badut gendong dan film-film horor yang mungkin lagi tayang sekarang.
3: Bedain ya. Nama Binsa.
1: Lagi deh. Itu pentingnya ya. Yang ngebedain Babinsa ini.
3: Ngebedainnya karena menurut gue ini fresh banget.
2: Ya, fresh banget.
3: Udah fresh gitu. Banget.
2: Ya, enggak banyak juga kan film yang film horor, action horor, apalagi ini yang mungkin bisa dibilang juga nggak setiap hari ada ya. Dan yang buat gue personally menarik adalah karena ini film yang perspektifnya datang dari karakter yang bukan karakter protagonis, satu karakter yang bisa dibilang anti-hero, dan karakter ini karakter yang menurut gue kompleks banget karena karakternya tercipta dari cinta sama kebencian jadi satu.
1: Oke.
3: Beda tipis tuh gitu kan, dan gue suka banget loh adegan terakhirnya.
2: Gue belum.
3: Gue kayak gila, artsy banget sih gitu. Tapi nonton jangan sampai abis terus keluar.
2: Ada
3: kejutan, Beb.
1: Apa itu ya, sahabat suara ya?
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Derby Romero serta Iska Kivano, yaitu Hello. Cast dari film Barut Gendong.
1: Yes. Hai hai.
0: Oke, tadi sempat diceritain kalau film Barut Gendong itu bukan cuma film horor, tapi ada kehilangannya juga, ada dendam, ketidakadilan. Cuma menurut kalian apa sih pesan yang paling kuat yang mau disampaikan dari film ini?
2: Kalau dari gue ngeliat pesan ini bagaimana seseorang kehilangan seseorang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi dua pilihan gitu. Either kita bisa menjadi ke black hole atau kita bisa memaafkan, merelakan dan move on.
3: Ih, keren banget bisa serius.
2: Hati-hati loh. Ntar serius pada capek sama gue. Ketawanya jangan gitu dong. Coba mbak di.
0: Oh gitu. Kak Darwis setuju?
3: Setuju.
0: Dan ini katanya cross universe sama kodrat.
2: Betul.
0: Dan ada hubungannya apa hubungannya sebenarnya?
2: Nah, nonton aja.
3: Nonton aja.
2: Karena itu akan terjawab sebenarnya.
3: Intinya sih sebenarnya yang gimana jelasin ya, kemarin sih udah beberapa media sempat dijelasin sama Leo juga. Jadi ibaratnya kontrat itu Batman, ini tuh Joker gitu.
0: Oke.
2: Kalau mau diiniin ya, kalau mau di sama-samain.
0: Tapi
2: gak sama kok.
3: Cuma maksudnya secara apa bilangnya ya, kalau ngegambarin kan mungkin agak bingung ya ngomonginnya. Kita bisa ngeliat kalau karakter ini nanti adalah jadi karakter yang memang akan bertemu, tapi ya nanti kita lihat nanti gimana caranya dan gimana ceritanya. Yang pasti harus ada kita ya, Beb.
2: Iya dong. Lu mah enak pasti.
3: Live.
2: Iya betul.
0: Dan
2: gak lupa tempat.
0: Kenapa sih sahabat
2: gue? Jomblo terus ya.
0: Gimana maksudnya?
2: Asli aku gak gini kok. Sedap. Tapi ketemu Derby Romero aja begini.
0: Padahal asli gimana kak?
2: Aslinya serius.
3: Dia ini sebenarnya serius banget. Cuma kalau udah ketemu gue, jadi pas lagi syuting seru banget. Dia sampai gak mau ngeliat gue.
2: Beneran. Aku kadang-kadang kalau ngeliat dia kayak, dia muka udah menggoda-menggoda gitu kan.
0: Menggoda-menggoda.
2: Karakter begitu aja.
3: Gue tuh suka banget bercanda. Emang ini kan kita syutingnya juga heavy ya, banyak adegan action, banyak apa. Jadi gue selalu dibawa bercanda gitu. Cuma maksudnya gue juga tahu tempat. Di saat memang kayak Kiva udah lagi harus serius, ya gue udah ninggalin gitu. Tapi di saat emang bisa nih gitu, gue selalu cari kesempatan.
2: Betul.
0: Nah iya, yang menarik adalah ini kan film horor sebenarnya. Cuma kalau misalkan lagi di set, itu tuh kayak mencekam gitu atau?
3: Mencekam sih, tetap mencekam. Tapi ya begini, bercanda pasti.
2: Serius tapi bercanda.
0: Serius tapi bercanda. Banyakan bercandanya atau seriusnya? Banyakan bercanda atau seriusnya?
3: Banyakan of course banyakan bercandanya.
2: Kalau ya
3: karena gini. Kan kita banyak banget maksudnya interaksi kita kan enggak hanya di dalam set.
0: Iya.
3: Di luar set udah pasti kita kan bercanda terus. Tapi once kita udah masuk set, ya udah itu udah saatnya kita memang ini.
0: Karakter. Walaupun godain-godain sedikit mah ada aja ya.
3: Kalau gue sih tergantung scene ya, sama tergantung apa.
0: Berat gak sih Kak Kiva sama Kak Derby?
2: Ya Allah, ya Allah.
0: Coba deh, ini tempat keluh kesah. Ini tempat berkeluh.
2: Ya karena kalau dibilang berat sih enggak. Kadang-kadang justru gue suka makasih sih sama dia gitu kan. Kadang-kadang suka bikin gue, oh yaudah lebih udahlah, nggak, jangan terlalu masuk karakter banget kan.
3: Betul. Gitu. Ya, tapi gue tahu kok. Gue bisa lihat saat emang Kiva emang ini dibutuhkan, dan gue kan juga tahu maksudnya kan kita sebagai pemain satu sama lain kita semua tahu jalan ceritanya dan kita tahu hafal udah tahu scene-nya gitu kan. Jadi pada saat gue tahu ini scene-nya si Kiva happy banget, gue udah nggak bercandain. Paling pas kelar gue bercandain gitu.
2: Iya. Nggak apa-apa karena lebih kayak butuh rilis juga lah gitu.
0: Iya kan. Biar nggak capek-capek banget dan bosan ya di lokasi syuting ya.
2: Panas banget kan.
3: Wow, parah di taman kan?
2: Itu sebelah kan? Di apa? Ladang. Bukan taman tebu ya?
3: Bukan.
2: Taman tebu. Mana deh? Ini loh di pusat loh. Jangan inget masa lalu ah. Jadi kayak maksud gue di sana tuh adegan yang nanti kalian lihat trailer itu tuh memang berat banget.
3: Berat banget.
2: Jadi emang panas. Terus juga banyak long shotnya. Terus koreografi juga banyak. Jadi kayak sesuatu yang emang kadang-kadang tuh kita, you know what, perlu sesuatu yang enteng-enteng gitu ya.
3: Betul.
0: Padahal kan di sini Kak Kiva tuh jadi orang yang kayak bisa dibilang antagonis lah ya, mau ngerebut lahan.
2: Betul.
0: Ada relate-nya nggak sih?
3: Beda banget sama kita di sini, beda banget.
2: Beda banget.
0: Nah iya, masalahnya kan kayak apa sih sisi yang paling menyeramkan dari si David ini sampai kayak Kak Kiva tuh
2: Billy.
0: Billy.
2: Yeah. Sorry ya, kita agak-agak.
0: Gak apa-apa dah, enjoy.
2: Si Billy itu maksudnya apa tadi? Pertanyaannya gimana?
0: Karena ini kan filmnya kayak di sini Billy tuh kayak jahat nih, bisa dibilang. Relate-nya kan katanya justru gak ada banget. Nah, jadi yang paling menyeramkan dari sisi Billy ini yang sampai akhirnya kayak susah banget dijalanin waktu syuting tuh ada gak?
2: Sebenarnya kalau misalnya ketika lagi ngomong susah atau enggaknya, lebih ke ketika kita lagi jadi karakter kan kita fully aware, bukan in trance ya. Jadi kita harus tahu juga motivasi di balik motif dan motivasinya si karakter ini apa. Karena si Billy ini motifnya dia cuma pengen uang dan kekuasaan. Jadi apapun yang mengganggu gue sikat nih gitu.
0: Keren banget.
2: Gitu kan. Jadi kayak gue tuh ngerasa setiap kali ngejalan itu tuh, walaupun gue suka gak tega ya sama Clara gitu kan, tapi untungnya Clara juga profesional gitu. Dia kayak, yaudah gak apa-apa kalau lo mau jambak eke, katanya gitu.
0: Jambak!
2: Gitu kan. Heh, gitu kan. Tapi
3: ada
2: kayaknya
3: gak gue.
0: Menyeramkan ya. Menyeramkan loh.
2: Ya akhirnya dia kayak mau.
3: Dia udah ngikut.
2: Dia mau kerjasama gitu kan. Tapi akhirnya, karena gue juga orangnya gak tegan, akhirnya gue memilih cara alternatif lain untuk gak terlalu keras gitu sama dia.
0: Apa tuh cara alternatif lain?
2: Iya, gak pakai fisik. Gak pakai, ya kecuali jadikan mobil ya. Itu kan harus ada yang gue dorong, apa gitu-gitu. Emang dibutuhkan gitu. Jadi dia is okay untuk itu gitu.
0: Okay. Dan film ini tuh narasinya bukan iblis, bukan pahlawan. Maksudnya apa tuh? Padahal gue
2: bilang iblis ya tadi.
0: Iya, padahal narasinya bukan iblis, bukan pahlawan.
2: Emang bukan pahlawan, iya. Kalau iblis
3: sebenarnya belum bukan iblis juga bukan, tapi mungkin ya udah seiblis itu gitu kan.
2: Iya, kayaknya itu dalam arti ke mental state.
3: Ke mental state, iya.
2: Gitu, agak serem sih dia jadi pas enggak boleh ngomong.
0: Ini dikit aja, tipis aja boleh deh, tipis.
2: Ya pokoknya jahat deh.
0: Jahat deh. Sejahat apa sih?
2: Gue jomblo deh, Kak. Gue capek deh. Serius ah? Tapi seriusnya gitu, serius ah?
3: Serius ah? Oh,
2: sorry.
0: Serius ah? Juga. Jahat deh, iya bener.
2: Astagfirullahaladzim. Hancur sudah, ime saya.
0: Cok, Billy-nya dimasukin dulu, Kak. Billy-nya
2: jangan
0: dulu.
2: Dong.
3: Jangan. Masa aku jadi Babinsus lagi di sini?
2: Der, tolong der. Tolong aku. Allah Akbar, hari sampai Jumat.
0: Iya, pegel ya rahang ya.
2: Sampai lupa loh.
3: Sampai aku juga apa tadi?
0: Iya, saya juga lupa nih tadi. Bukan iblis, bukan pahlawan. Bukan iblis, bukan pahlawan. Tapi jadinya ke mental aja maksudnya tadi. Ya,
3: kita udah seiblis itu gitu. Kita nonton nanti, orang juga nonton pasti akan bilang, wuf wuf, iblis banget.
0: Emang iblis banget.
2: Tapi kita ngerti kenapa dia jadi iblis gitu.
3: Iya.
2: Maksudnya jelas semua karakter, fungsi karakternya dan motifnya. Arc-nya tuh jelas gitu. Even ke Babinses aja juga gitu kan. Dia kan dibilangnya masih muda kan di sana ya, muda. Terus akhirnya kayak, tapi dia mengalami apa ya, dipandang sebelah mata kali ya.
3: Dipandang sebelah mata. Mungkin karena dia kan kayak modelnya happy go lucky banget yang memang mau selalu ikut apa ya,
2: positif
3: mencoba
2: lah,
3: positif
2: gitu.
3: Atau positif selalu mencoba mendekatkan diri ke warga gitu. Mungkin warga juga nanti apaan sih nih gitu, kayak mau so sibuk gitu karena dia memang pengurus desanya.
0: Oke, sahabat suara, buat kamu yang masih mau nanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barengan juga sama cast dari film Badut Gendong.
1: Banyak ya kotanya?
0: Iya, 9 kota kita.
1: Banget loh.
2: Coba sebutin yang cepat.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Surabaya.
0: Banjarmasin. Film ini tuh kan disutradarai sama Mas Charles Gozali.
2: Betul.
0: Itu kan terkenal detail banget tuh ya. Yeah. Mm-hmm. Yang paling berkesan selama kerja bareng Mas Charles tuh apa sih?
1: Oh, I love him.
2: Iya,
1: I love him.
2: Pak Charles tuh kayak apa? Kayak
1: detail banget.
2: Detail
1: sih.
2: Banget.
1: Karena kadang dia kan ternyata gue baru tahu dia bekas mantan stan juga loh.
2: Iya, iya.
0: Oh ya?
2: Oh, iya.
1: Baru tahu. Karena gue juga bingung kan nih pas lagi selama syuting tuh kadang-kadang dia tuh nyetir sendiri mobilnya. Maksudnya untuk mobil adegannya gitu kan. Terus beberapa hal juga dia yang meraktekin, nyontohin ke kita. Terus kayak, tunggu deh ini kenapa dia tahu banget ya gitu kan. Tapi kan saat itu gue gak mau nanya-nanya karena dia lagi serius banget gitu. Terus akhirnya ternyata pas kemarin interview dia ngomong, Leo yang bilang ya, Pak Charles kan mantan stan. Oh, baiklah, make sense gitu. Karena dia pengen bukan perfect ya, tapi dia pengen detail dan sesuai kemauannya dia. Makanya dia sekarang suka nyontohin. Kayak gini, momennya kayak gini, timingnya seperti ini, gitu.
0: Oke, kalau menurut Kak Derby sendiri, Mas Charles tuh gimana pas selama proses syuting?
2: Wah, Pak CG sih lovely sih.
1: Lovely?
2: Pak CG tuh bener-bener, iya, kayak yang tadi kita...
0: Selama proses syuting?
2: Wah, Pak CG sih lovely sih.
1: Lovely?

0: sekali-sekali pengen
1: ngerasain di direct gitu ya. Ini tuh persiapan dari pre-production sampai akhirnya syuting tuh berapa lama kak? Kayak readingnya, mungkin ada workshopnya juga karena since ini film action ya.
0: 3 tahun kalau maksudnya.
2: 200 tahun kak.
1: Lama ya.
0: Gue baru biasa.
1: Penyanyi.
2: Paling kalau
0: 2 bulan
2: hampir 2 bulan untuk pemain ya. Tapi kalau Badut Gendong sendiri dari naskahnya tuh udah lama banget.
0: Pacekin dulu sudah lama banget.
2: Lama banget.
1: Oh gitu.
2: Dia memang udah ngerencanain ini mau bikin di Universe Kuadrat gitu-gitu tuh udah lama. Gitu.
1: Nah, biasanya kan pas lagi reading sama lagi syuting ada adegan-adegan tambahan. Nah, itu tuh banyak enggak di film ini? Atau semuanya digodok pas kita lagi reading.
0: Semua digodok pas lagi reading, tapi memang ada beberapa kayak tambahan, mungkin kayak gue ada sempat tambahan gerakan gitu-gitu, tapi itu juga bukan yang
2: signifikan. Tambah gerakan sih cuma masalah blocking sih.
0: Blocking gitu. Biasanya sampai blocking.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Okay, tapi dia udah merencanakan banget soalnya orangnya. Maksudnya kayak dia udah tahu apa yang dia mau.
0: Karena dia detail banget jadi.
1: Iya, karena detail banget dia ya.
2: Ini. Tapi dia open kok benar kata Derby, dia open banget kalau discussion. Sebenarnya kan karakter gue nama asli tuh David itu yang tadi disebut. Jadi Billy karena dia pengen ada homage to si siapa namanya? Si boneka sepeda.
0: Oh iya ya.
2: Siapa tuh?
0: Gue lupa namanya.
2: Badut muter.
1: Gampang aja karena
0: Badut goes.
1: Badut goes.
2: Si So-So
0: siapa namanya?
2: Billy. Iya, jadi kan karena ya nanti lihat ya adegan gue itu mirip banget jadi Billy gitu. Karena gue sejahat itu jadi gue pacaran bilang, seru kali ya kalau kita kasih homage untuk ke film So gini-gini gitu.
1: Ih, seru. Ada gak adegan yang menurut kalian tuh kayak susah, paling susah di pas proses syuting?
2: Sebenarnya semuanya juga susah-susah enggak ya, susah-susah. Tapi gue tuh paling lumayan agak deg-degan itu adegan long shot di lapangan ladang
0: tebu. Kan lapangan. Lapangan bola.
2: Bejajar tuh. Astagfirullahaladzim. Ini berapa kota, Bu? Ya, adegan long shot itu ada adegan gue turun.
0: Sama yang parade juga tuh, Kev.
2: Iya, itu yang gue dari mobil jauh banget, terus langsung turun, langsung ini. Jadi itu semua satu shot. Dia pakai handheld gitu lagi kan, sampai benar-benar gue adegannya ini.
0: Itu full adegan yang lu di mobil ya? Jalan dari Surabaya ke Banyuwangi kan?
2: Betul, dari Bali, dari...
1: vlognya yang vlog.
0: Hey, welcome back to my channel.
2: Sama Billy gitu. Aduh. Apa deh biar sakit gue hilang kan ya pinggangnya. Gitu. Hasilnya gimana? Ya,
1: udah selesai sama itu aja. Nah itu kan menurut Kak Giva kalau Kak Derby yang paling susah.
0: Sebenarnya sih nggak ada yang susah gitu. Karena kenapa? Karena persiapan juga sudah matang. Tapi memang yang menurut aku heavy banget adalah berapa hari syuting itu ada satu adegan yang syutingnya beberapa hari itu adalah dengan parade yang besar ada di trailer itu lumayan heavy dan seru karena di situ gue juga ada adegan ibaratnya ada actionnya lah tetap gitu. Dan itu syutingnya bareng sama Om Berry Prima.
1: Oke.
2: Okay. Hari-hari dibanding tuh lo bukan sih?
0: Bukan
2: lo Beb?
0: Bukan yang dibanding kan? Bukan.
2: Mohon maaf ya.
1: Nah dari tadi kan mereka ngobrolin soal adegan sepotong-sepotong adegan ya itu ditonton karena seru banget. Dari tadi kita ngobrolnya seru banget sahabat suara karena penasaran sih. Pertama Badut Gendong tuh kurang familiar ya. Kita dengernya apa sih Badut Gendong tuh. Nah akhirnya diangkat di film ini. Dan biasanya orang-orang kalau syuting horor kan ada aja tuh adegan-adegan horornya. Di sini tuh ada gak sih scene kalian bilang tadi seru banget, bercanda banget. Tapi sentuhan-sentuhan horor selama lagi gak take tuh ada gak?
0: Oh horror, kejadian horor bener.
2: Ada sih ngeliat mukanya Derby.
1: Oh itu.
0: Baru ngomong. Ini kalau gue muncul horor banget ya. Jeng-jeng-jeng gitu. Kita aduk.
1: Apalagi kalau hot take lagi serius gitu. Oh, ya.
2: Gak. Sebenernya gue sebenernya sempet takut ngelihat topengnya sih. I don't wanna see the topeng gitu kan. Karena lumayan ternyata
0: creepy,
2: tuh
0: ya.
2: Pacarnya sedih kisahnya tuh si anak-anak krunya tuh sempat dimimpiin, sempat diapain gitu-gitu. Tapi enggak sih so far.
1: Juga kalian enggak pernah ada yang ngalamin.

0: kan ya.
1: Kita udah terlalu ketawa terus mungkin kali ya.
0: Sampai kayak kesapannya juga kayak ya udahlah udah terlalu enjoy ya.
2: Kesapannya juga ya pansi.
1: Ganggu deh gitu.
0: Oke sahabat suara, abis ini kita akan mencari tahu tayangnya tanggal berapa, dan kalau misalkan kalian mau penasaran mau nonton bareng itu infonya di mana aja. Abis yang satu ini sahabat suara.
3: Memainkan musik pilihan di suara.
0: Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: 2 siang nanti di Suara-Suara Warga Indonesia barengan Kak Kiva dan juga Kak Derby Romero dari film Badut Gendong.
1: Yes.
0: Oke, terakhir. Apa yang bikin semua warga Indonesia, seluruh warga Indonesia itu harus nonton film Badut Gendong?
2: Karena ada Kiva.
1: Ya Allah. Ya kalau gue selalu akan ngasih tahu jawabannya kenapa. Karena bukan masalah horor ya, tapi ini masalah kisah yang benar-benar pilu banget dan fresh itu sih. Okay. Karena ya lagi-lagi bukan masalah ya memang harus promo, tapi gue lebih, kalau ini gue jujur kayak ngerasa film ini bagus banget ya. Kayak kalau lo nonton pulang tuh kayak terhibur gitu.
0: Okay.
1: Kayak oh ada satu yang bisa kita andelin lagi nih film gitu. Kayak gitu tuh.
0: Kalau Kak Derby?
2: Ini something fresh lah gitu, karena memang ya udah action horror. Love story-nya juga kencang, jadi kompleks dan menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Dan ini kan nggak banyak film yang perspektifnya itu dari karakter yang justru tertindasnya.
0: Yeah.
2: Dan akhirnya menjadi karakter yang, apa dibilangnya, anti-hero lah.
0: Ini akan tayang tanggal
2: 27
1: Mei 2026
2: di seluruh bioskop
1: kesayangan Anda.
2: Padahal ya kalau ngomong di bioskop harus ada kesayangannya selalu.
1: Iya emang.
2: Gak bisa enggak kan?
1: Padahal dia akan sayang sama gue.
2: Kok lu curhat?
0: Jadi akan tayang di bioskop
3: kesayangan
0: Anda. Oke.
1: Okay. Favorit Anda tuh kayak enggak ya? Enggak,
0: kurang ya, kurang.
1: Enggak.
0: Sayangan Anda, kesayangan Anda.
3: Sayang.
1: Ya Allah.
0: Dan kalau misalkan mau tahu informasi kayak ada nobar gitu, itu akan ada update-nya di mana?
2: Ada biasa? Di @badutgendong.
0: @badutgendong. Oke, sahabat suara, jangan lupa 27 Mei 2026 Badut Gendong akan mulai tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda.
1: Ya, betul.
2: Enak kalau tadi ngomong bioskop, enggak enak kan?
0: Titik enggak enak tuh ya. Oke, dan kalau misalkan kamu mau tahu ada, mungkin mau ikut nonton bareng sama cast-cast, ya ada visit ke sinema mana aja, itu kamu bisa dapetin update-nya di Instagram @badutgendong. Terima kasih Kak Kiva dan Kak Derby sudah. Oh, jangan lupa ditonton. Terima kasih sudah mampir ke Isuara.
1: Sahabat suara, thank you.
0: Semoga penontonnya banyak.
1: Amin.
0: 10 juta ya, 10 juta target.
1: Amin.
0: Ada sesuatu gak yang mau dilakuin? Kalau misalkan 1 juta penonton, bakal apa gitu?
1: Aku akan
2: jadi badut gendong kan?
1: Jadi badut. Padahal hidupnya juga badut kak.
0: Enggak.
1: Apa demi lo semua.
0: Oke, terima kasih sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti ngelag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan E-Suara. E-Suara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih

0: warga Indonesia. Suara.
1: Assalamualaikum Bang Suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang sepertinya ada rencana mumpung cuti bersama nih, pengen belanja ya kebutuhan rumah atau kebutuhan pengen jajan-jajan aja gitu ya, ya udah belanjanya di Alfamidia aja nih Sahabat Suara. Karena seperti biasa kalau udah masuk Jumat selalu ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidia. Nah, promo-promo JSM buat minggu ini ada apa aja, aku spill untuk beberapa produknya nih Sahabat Suara. Yang pertama ada Super Pale Sakura Strawberry Refill 740 770 ml, dari Rp13.900 jadi Rp10.500. Kemudian juga ada Energizer Max AA dan juga A4 ya, itu dari Rp50.900 jadi Rp39.900. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini Sahabat Suara ya, aku spill lagi untuk beberapa produknya. Ada Ciptaden PG Fresh Coleman 225 gram dari Rp14.900 jadi Rp11.500. Ada Lervia Body Wash Olvarian 400 ml dari Rp24.900 jadi Rp13.900. Dan juga ada Fresh Care Press and Relax Strong Cap Putih 10 ml dari Rp17.900 jadi Rp11.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, kalau bisa cek aja atau spill IG-nya langsung di @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

keluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang!

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita terus tiba-tiba buffering. Aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: tapi mau mau ngontakan nggak bisa.
1: Malu. Iya kontaknya aku udah booking ya di restoran ini jam segini kamu dateng ya gitu.
2: Gopay berapa gopay?
1: Iya. OVO kamu berapa? Gitu kan bisa gitu juga.
0: Dana.
1: Semua kita sebut ya. Semua disebut ya.
3: Jadi ini kan basically kalau berdasarkan skrip yang kita baca, lagu tentang cinta yang hampir kejadian.
1: Berarti bukan mantan dong, tadi sempat bilang mantan ya?
2: Gebetan.
0: Ya, garis besarnya itulah itu. Hal yang agak susah mungkin gitu.
3: Nah,
0: kadang beda-beda sih aku mikir apa, Iqbal mikir apa, produsernya mikir apa, itu beda-beda semua.
3: Menurut kamu kenapa hal-hal yang nyaris itu justru menarik untuk diangkat? Nyaris semua kan?
1: Iya,
2: karena almost is never enough.
1: Almost. Itu ada lagunya tuh.
3: Ya memang.
1: Ya kan dari situ.
0: Kayak pada enggak tahu.
3: Jukut lo aja, lo nyari yang hijau-hijau, lo makan jukut udah cepetan.
1: Jukut Bu Imas, mantap sekali.
2: Kan kalau cukup kayak ya udahlah ya. Cukup iya, gitu. Iya. Kalau iya. Ntar lagi
1: hampir
2: pada hampir
1: iya.
2: Almost gitu.
3: Apakah sekarang kalian berada dalam karir karir kalian almost it's not enough. Masih
2: kadang-kadang sih ya.
0: Saya kadang sih nggak tahu ya, beda-beda kali ya.
3: Iya, silakan nih, waktunya satu persatu.
1: Ini coba yang di belakang nih, yang jarang ngomong nih.
3: Walaupun lu udah mikirin mau makan apa abis ini, cuma menurut kalian ya, 14 tahun bersama di tahun ke-8 baru pecah telur ibaratnya, cuman sekarang semua orang...
1: Men, parah, men.
3: Lagu-lagu kalian adalah anthem. Perjuangan sekarang ini titik-titiknya Juicy Lucy sekarang adalah, this is almost, tapi enggak belum selesai, atau gimana?
4: Belum jadi rumahnya ya?
1: Belum jadi rumahnya. Betul sekali itu. Itu paling realistis.
0: Bentar.
3: Belum jadi rumahnya.
1: Langsung setuju.
0: Baru naik bata ini.
3: Itu finishing lama. Aduh beneran dah gue bilangin. Bener kan? Silakan.
0: Beda-beda ya?
4: Beda-beda sih kalau disebut almost ya intinya gak mikir kesana sih. Mikirnya pengen
3: terus
4: aja gitu lah.
3: Awet.
1: Iya soalnya juga dia waktu itu udah pengen nyerah ya kan. Tau-tau boom. Semua orang nyanyi ya kan.
3: Itu dia.
1: Parah sih. Emang rejeki ya. Gokil ya.
3: Yang lain?
1: Ajarin dong. Oh ajarin. Jadi pengen ngeband. Jadi tiba-tiba jadi pengen ngeband.
3: Buat yang lain gimana?
4: Kalau bisa mah gak 15 tahun.
1: Wih makanya. Kalau gue punya formulanya besok juga jadi.
2: Gue juga jadi manajer.
1: Wih makanya.
2: Aja 4 orang.
1: Iya. Tapi kan kalian pasti dari 14 tahun ini kalian lihat polanya. Pola yang bisa dibilang mengantarkan kalian untuk menuju di titik sekarang. Apa polanya? Selain berkarya terus
2: organik aja sama sih, itu. Berkarya sih
1: organik.
3: Jadi sebenarnya kalau mau dibilang pattern gini. Semua orang tahu sialan berbulan-bulan it goes for a year lah. Tapi kan itu adalah satu lagu yang memang memiliki nyawanya sendiri gitu.
1: Bener.
3: Kalau misalnya mau direplicate lagi atau mau dibikin ulang kan belum
2: bisa.
3: Nah, itu
1: ya.
3: Berarti sebagai pastinya, band kalian tetap harus bergeliat. Oke, kita ke arah mana lagi? Apa tiba-tiba jalurnya ke sebelah sini atau ke sebelah situ gitu kan?
2: Ya, itu yang kita lakukan sih kayak gitu.
3: Yes.
2: Jadi terlepas ini bikinnya senang-senang gitu ya.
3: Iya, pasti.
2: Tapi ya kita juga mencoba ke situ lagi bisa gak ya gitu.
1: Yang penting kan kuncinya tadi organik. Emang yang organik tuh kayak enak-enak ya.
3: Atur.
5: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Jill Reza masih bersama Juicy Lucy.
1: Yes, dan mereka hadir dengan gurun hujan yang we have the privilege untuk mendengarkan. Ini sih another song atau lagu lainnya emang bakalan nempel sih ya ke sahabat suara. Amin. Yang bakalan nempel, yang bakalan jadi sebuah lagu yang akan diulang-ulang. Amin. Tapi keseluruhan proses dari ide di kepala sampai akhirnya jadi itu waktunya lama gak sih?
2: Gak begitu lama. Aku tuh sama Iqbal udah lama banget gak bikin lagu karena karena jadwal.
0: Karena tulus bikin lagu.
2: Itu satu.
0: Oke. Okay.
1: Karena jadwal.
2: Okay. Karena jadwal kan enggak sempet sama-sama sibuk terus yeah. Ada satu hari kita cobain bikin lagu yuk gitu. Hari okay. Itu tuh bikin lagu 4. Terus pilih kita rekam 2 lagu. Yeah. Itu enggak begitu lama sih kalau prosesnya kayak langsung set.
0: Kayak seharian yeah. Gitu jadi ya.
2: Iya.
1: Selama memang mau mengalokasikan waktu karena memang kan yeah. Dengan keadaan Juicy Lucy sekarang pasti scheduling juga bakalan mesti cari-cari lah. Ya.
2: Aku sama Iqbal tuh sering bareng di Jakarta tapi susah buat nemu waktu buat bikin lagu. Jadi di lagu Gurun Hujan juga pikiranku gitu. Tuh kita tuh satu kota tapi gak pernah ketemu nih. Itu coba dia. Dong ya.
1: Padahal gak harus cinta-cintaan, emang secara schedule aja satu kota gak ketemu.
0: Iya benar.
2: Emang banyak yang gak nyambung sebenernya. Aku sama Iqbal tuh beda gitu. Dia mikir apa, aku mikir apa gitu.
0: Tapi kan jadi lagu keren, Gurun Hujan.
2: Semoga.
0: Iya.
1: Semoga, amin.
0: Udah gitu waktu itu nulis dulu kah? Atau memang gegenjrengan dulu waktu kah? Atau gimana sih?
2: Iqbal bawa tiga baris awal tuh udah ada gitu.
1: Okay.
2: Ini ada ide. Terus lanjut aja kan.
0: Kalau misalnya aransemennya, apakah kalian memang sudah punya dalam tanda kutip template ini bunyinya Juicy Lucy atau ada treatment lain di Gurun Hujan?
3: Makin Faisal semakin evolve.
2: Kita
3: aja.
2: Ada produser Faisal, selalu dia aja sih kita.
1: Dia udah tahu lah ya.
0: Ini udah bunyinya Juicy Lucy.
2: Ini udah ngerti gitu. Udah nggak di briefing guys, soal ini.
1: Itu dia karena kadang-kadang orang tuh suka lupa kalau di balik grup band, di balik musisi itu ada produser, ada soundman yang mereka anggota kelima, anggota keenam.
3: Yang penting juga.
1: Iya, betul, kan? betul. Udah lu ibarat tinggal nyanyi, tinggal nyolok, dia udah tahu settingannya seperti apa itu.
2: Bahkan yang nulis lagu aja aku sama Iqbal tuh kan bukan personil tapi udah.
1: Ya udah.
2: Udah bagian. Semua lagu tuh dia yang bikin juga. Dia yang bikin Alam kemarin.

0: Apa?
1: Ada orang yang di depan terus
2: lu bilang pick me.
3: Lempar duit.
0: Lempar duit itu.
4: Oke.
0: Okay. Ya biasalah orang pick me ya, biasa di klub gitu selalu ada, tapi ini mah keterlaluan sih. Dia ngasih duit. udah aku bilang, duit mah enggak usah, udah banyak.
4: Iya. Dan emang bener itu adanya. Mohon maaf.
0: Udah pas gitu, pas udah ngebalik ternyata ngelempar.
1: Oh, ngelempar.
0: Ngelempar duitnya 1 juta gitu. Nah, aku kan 1.3.
1: Iya. Oh iya, kurang 300. Bener. Enak aja.
0: Hah? Iya, minta buka celana.
4: Iya,
0: 1 juta, 1.3.
1: Ya kurang. Iya, kurang. 300 beli seblak banyak.
0: Iya.
1: Iya. Iya, gua lihat tuh Jil, rame waktu itu di sosial media ngomel-ngomel dia.
4: Harus.
0: 1.3 kan.
4: Kurang itu.
1: Kurang 300. Ada lagi enggak yang lebih absurd tadi Jil tuh nanya?
0: Apa ya yang ngomongnya gimana? Biji dipegang.
1: Pelecehan.
0: Iya, tapi lagi udah lagi hektik banget terus lagi mau manggung gitu di Sarinah, di Sarinah. Terus biji dipegang, udahlah.
4: Gimana nih ya?
3: Padahal kurang atas.
0: Padahal batangnya.
1: Terus pas dipegang, 20.000 aja. Ayo.
4: Enggak bisa. Orang itu 1.3, gue yang lebih marah.
1: Hari ini 35.000 ya.
3: Ada promo.
4: Tapi itu ya, kadang-kadang mungkin di satu pihak fans ngerasa emang kalian adalah milik mereka tanpa mereka lupa kalau kalian adalah pribadi masing-masing gitu. Itu ya, karena hal kayak gitu ya, Justin Bieber aja baru-baru begitu juga di Coachella. Sampai akhirnya dia bilang it's a sexual assaulting. Itu yang sebenarnya mesti dididik dari fansnya juga sebenarnya kan. Tapi kalau itu kan yang udah sebelah ibarat kiri atau kanan banget, gue nggak ngerti deh. Ya kalau yang heartwarming yang
1: yang nggak bisa lu lupain, gila ya, ada orang yang kasih gue perhatian segininya nih.
3: Ada yang
1: dan sincere gitu.
3: Apa? Ada yang sembuh penyakit apa, kanker ya?
1: Oh iya. Oh, ceritain.
4: Oh
3: iya. Jadi kita main di Malang tiba-tiba sama keluarganya diajakin padel gitu ya, disewain lapang gitu. Terus bawa makanan segala macam kayaknya. Orang baik banget ya. Si keluarganya cerita kalau dia tuh sembuh kanker denger lagu kita ya.
1: Lagu yang mana, sorry?
4: Hampir semua album.
3: Di rumah sakitnya dengerin itu terus. Sampai sembuh terus.
4: Yang kayak gitu-gitu yang bikin kalian pada saat lagi capek, lagi berantem, lagi marah, lagi judrek banget, lagi pengen ganti haluan lagu gitu, haluan musik kayak, ini dia nih.
3: Iya, ini nih ternyata.
5: Sumpah kaget banget.
4: Iya kan, ini dia gitu loh. Ada yang geremet memang, tapi ada juga yang kayak begini lah. Kan.
1: Emang enak yang geremet-geremet, Jil.
0: Air putih, air putih, air putih.

0: Reza, suara santai masih bersama dengan Juicy Lucy.
1: Yes. 2026 kalian fully book schedule wise?
0: Udah ketahuan lah ya. Lu tahun baruan di mana udah ada kan?
2: Belum.
1: Tapi 2026 seenggak-enggaknya lu udah sampai bisa aku approve genteng lah ya.
0: Udah.
1: Amin. Nah, saya kan
3: Mbak ini harus nyampe.
1: Harus.
0: Kulkas udah ganti dong, kulkas dong. Udah yang keren tuh ya kan.
3: Yang diketoknya lagi.
0: Iya. Udah bisa bikin es sendiri tuh.
1: Amin. Nah, dengan gurun hujan dan juga scheduling wise ini ada gimana ya? Ada peraturan enggak sih kita maunya misalnya nih dalam 7 hari, 5 hari kerja, 2 hari break atau selama kita bisa hajar.
0: Iya, time management kalian gimana sih?
4: Sekarang karena kita pernah udah 37 sebulan jadi dikurangin jadi
2: 27.
4: 20.
2: Itu bikin kapok sih.
1: Tunggu, 37 hari kan cuma 30 ya, Om dan Tante. Lu jadi, pernah 37 sebulan?
0: Sehari bisa 3 tempat dong, pernah dong.
1: Plug and play enggak juga ya?
0: Lu punya berapa set alat dong?
4: Satu.
1: Itu dia.
4: Gox. Cuma kita nyuruh orang aja ya.
0: Iya. Teknisiannya enggak tobat itu.
2: Tiga kali.
0: Masuk IGD.
2: Satu hari itu dari Banjarmasin
4: ke Bekasi.
2: Sorenya ke Bekasi. Malamnya ke IGD.
0: Gimana caranya?
2: Subuhnya ke Medan.
0: Enggak gitu. Kasih tahu kita ya. Kita kan iya pernah manggung gitu ya, tapi yang enggak sehari tiga juga. Dari tadi mana? Banjarmasin ke Bekasi.
2: Bekasi.
0: Caranya gimana?
1: Iya.
0: Caranya gimana?
4: Lu Banjarmasin jam 11. Flight jam 2. Main di Bekasi jam 7 kalau nggak salah.
5: Kalau buat venue kedua kita nyiapin satu orang buat check line di sini.
1: Oh, check yang penting harus ada yang check line.
0: Oh, check line ya.
1: Okay. Iya kan, karena keberhasilan kalian juga pasti tim manajemen, tim sound segala macam udah lighting everything udah pada jadi kalian tinggal datang.
5: Jadi krunya ada 2 set.
1: Nah, krunya memang
0: krunya
1: ada
0: 2 set, tapi alatnya 1 set.
2: Alat 1.
0: Tahun inilah ada set lagi lah, satu lagi lah.
1: Iya sih, tapi ampun. Mereka aja udah mentok di 37. Berarti kan lu udah tahu, udah pernah ngerasa di titik ini band bakalan pecah gak ya? Sampai 37. Udah ampun.
2: Ampun.
1: Sekarang titik balance
0: 20 tadi.
4: 20. 15 atau 20 lah masih aman.
1: 15
0: atau 20 tuh artinya kalau seminggu ya pasti ya. 7-7-nya
1: enggak.
0: 3 kali kali ya. 3 kalian ya.
2: Penting weekend kasih semua juga udah aman sih, kita udah okelah gitu.
0: Sekali manggung kan.
1: Iya. Sekali masuk iya tapi
0: waktunya cocok.
1: Iya. Ini yang mesti hati-hati. Orang tetap harus ingat, mereka ngelewatin 8 tahun ketidakpastian dulu.
0: Bener.
1: Sekarang,
0: memang ada prosesnya.
1: Sekarang udah memetik buah manisnya gitu, dan akan jalan lebih teratur, lebih mental health dan physical health jadi
0: bener.
1: Iya enggak sih? Dulu kan gini rasanya jadi artis teh hajar.
0: Januari
4: psikolog.
0: Apa yang lo rasain?
4: Ngeblank, nge-freeze aja.
1: Nge-freeze.
4: Aduh ini ngapain ini apa? Kayak skip 2 tahun gitu.
0: Skip 2 tahun. Okay. Wah, lu ngapain?
4: Ya enggak tahu ini.
0: Skip mah 2 hari cukup.
1: Lu rasain dulu jadi dia enak aja lo.
0: 37 ya. 37 ya, benar.
1: Apa yang dibilang? Karena
4: katanya terlalu intensitasnya terlalu edan ya,
1: dimengerti.
4: Terus sama lupa sama diri sendiri gitu loh.
1: Gitu.
4: Jadi disuruhnya flashback, gitu.
0: Lepasin trauma masa lalu.
1: Karena ibarat kata belum jejak di diri sendiri, lo udah harus jadi apa
0: yang banyak topeng gitu ya. Iya.
2: Dan tiap hari dia.
1: Tiap
0: hari ya. Manggungnya waktu itu.
2: Iya, maksudnya menghibur orang tiap hari.
1: Iya loh.
0: Hari itu. Senin biasanya manggung di mana tuh waktu dulu tuh?
2: Nah,
0: hari
2: aneh.
0: Senin.
2: Ada aja.
0: Hari Senin.
4: Ada aja waktu itu.
2: Bahkan banyak acara yang digeser ke hari Selasa gitu
1: misalnya. Karena Seninnya penuh.
2: Iya, karena Seninnya kita udah manggung.
1: Itu dia. Best. Memang secara tidak langsung Juicy Lucy juga sudah makin menjadi dewasa dengan ketenaran kalian, kehebatan kalian, tapi udah bisa makin memanage ini baiknya seperti apa. Nah, untuk gurun hujan apa yang ingin disampaikan kepada fansnya, kepada semua orang yang sedang mendengarkan, silakan.
4: Kalau saya sih komen, ini lagu apa kisahku?
1: Dengerin aja ini lagu apa kisahku?
0: Udah itu doang. Udah. Yang lain.
5: Pokoknya dengerin aja semuanya, semoga semuanya suka. Dengerin di semua platform yang kalian suka.
0: Lagi?
5: Begitu.
1: Gua demen yang nambah ini, gua demen nih.
0: Ini. Begitulah. Kayak yang di Amerika masih berasa nih.
1: Pulangnya kapan?
0: Lu nggak minta royalti sama toko burger tuh?
1: Hah? Nah, enggak dong.
0: Toko burger laku banget, masa nggak dikasih?
1: Berbeda dong. Ya,
4: udah promo itu promo aja lah.
1: Promo gratis. Ya, itu promo aja lah. Harapan kalian dengan sahabat suara yang mendengarkan lagu ini, experience apa yang kalian pengen mereka rasakan mendengarkan Gunung Hujan dan karya-karya Juicy Lucy setelahnya?
2: Semoga mereka sama-sama freshnya kayak kita bikin lagu ini gitu. Ini kan nggak biasa kita bikin lagu kayak gini. Semoga mereka juga bukannya jadi asing, tapi kayak ini seger nih, baru nih gitu. Sama-sama menikmati lah.
0: Sama-sama menikmati.
1: Amin. Sama-sama menikmati.
0: Juicy Lucy, terima kasih banyak. Seru sekali obrolannya, dan semoga apapun yang kalian keluarkan kemudian hari itu bisa berdampak positif buat pendengar.
5: Amin.
1: Sehat ya Juicy Lucy ya.
0: Terima kasih banyak ya. Burgernya lah bawa lah. Oh enggak ya, enggak ke situ ya.

0: suara santai, seru banget nih.
1: Seru sekali, terima kasih banyak buat semua yang sudah mendengarkan.
0: Yes.
1: Kita liburan bener, thank you Juicy Lucy.
0: Thank you Juicy Lucy, dan terima kasih juga untuk semua lagu-lagu yang keren ya dari Juicy Lucy. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi hari Senin, sahabat suara ya.
1: Yes.
0: Deh. Ya.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Aku sebelum hujan.
3: Suara-suara warga Indonesia. Sampai jam 10 malam kita asik-asik aja yuk. Ini kantor sepi banget. BTW tadi gue sempat bilang ya, kalau perasaannya hari kejepit. Iya gue ngerti. Apakah kantor pada tidak kerja? Wah, setiap hari rasanya kayak libur ya buat gue. Kita lagi ngomongin ini sahabat suara. Selama long weekend ini mungkin lo tuh punya rencana-rencana yang tercancel gitu. Biasanya kan gue nanya, ada rencana apa nih liburan? Ada rencana apa nih long weekend? Bla bla bla. Yang sekarang gue tanya adalah rencana

saat ini gitu ya. Ada juga yang gak kerja, tapi kan ada juga yang sudah merencanakan liburan karena dia libur kantor juga. Kasih tahu ke gue ya, rencana lo yang tercancel di minggu ini atau mungkin di 2 minggu terakhir juga boleh. Kalau dari gue, rencananya gue mau cabut sama teman gue berempat karena long weekend gitu ya. Cuma kan kebetulan kita berempat kan ada yang tidak jomblo, ada yang tidak jomblo alias udah menikah dan punya 2 anak. Agak susah nih kan, tiba-tiba anaknya sakit. Ya udahlah, akhirnya ke cancel. Gak bisa jalan kalau nggak berempat ya. Kalau lo gimana, sahabat suara? Aktivitas atau rencana di long weekend ini yang tercancel, dan kasih tahu gue alasannya apa ya? Di 0816 114 1014. Dan sekarang gue juga bakal live di TikToknya Iswara, jadi silakan masuk ya. Kita ke Bernadia dulu, Rabun Jauh. Seperti kita melihat rencana-rencana liburan kita yang akhirnya ke cancel, kayak rabun gitu, tidak nyata, sahabat suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM is suara suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davis in the air, yo. Lo pernah ngebayangin gak gue abis teriak-teriak barusan kayak gitu, terus gue ketiduran. Anjir, nama juga kerja bang. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp. Halo Bedel Rasan Davis, selamat malam. Ada yang nungguin aku live di TikTok. Ini gue lagi live TikTok sekarang. Jadi buat lo lagi nyetir, matiin mobil lo, parkir di kiri, di pinggir jalan, lo scrolling, lo nonton live TikTok gue sampai selesai jam 10. Ya gue udah capek ya ngeliat jalanan macet. Udah lo pada berhenti dulu deh, istirahat dulu tau guys. Gak baik tau, semua diburu-burin tuh gak baik tau, sumpah deh ya. Jadi pelan-pelan aja guys, sumpah. Apa sih yang kalian kejar? Ha? Apa? Ya uang lah. Gue tahu rasanya. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Radio Iswara. Semoga kalian sehat selalu dan happy ya. Dan buat lo Beril, semoga apapun yang lo lakuin diberi kelancaran. Amin, amin, amin, amin. Semangat ya Beril. Thank you. Bring it on, let's go. Real, kata ma gue lo mirip gue emang ya. Salam buat ma lo ya. Mas saya ngejar mantan. Emang di sini lagi ada yang ngejar mantan? Ada yang nyesel gak putus sama mantan? Coba. Ini gue tuh lagi ngomongin soal kasih tahu ke gue hal-hal yang tercancel di hidup lo. Maksudnya kayak seminggu belakangan ini. Kan pasti kan kita kan tidak lepas dari hal-hal yang dibatalkan gitu. Apalagi seminggu ini kan ada long weekend kan. Banyak tuh gue rencananya mau nongkrong berempat sama teman gue kan. Kita mau boys night kind of like that. Terus kayak tiba-tiba damn. Gak bisa. Ya udahlah. Semakin direncanakan semakin gagal. Oke. Okay. Kasih tahu ke gue ada enggak hal yang tercancel di minggu ini. Selamat malam semuanya. Rencana minggu ini mau ke Bandung kata Go Shop. Survei tempat kos anak yang mau kuliah gagal karena suami gak jadi libur. Ada Nunu di Bekasi. Parah nih suami lo. Ih. Yeah. Kenapa suaminya bikin gagal? Kenapa sih yang survei harus orang tuanya? Kenapa gak anaknya sendiri? Sama kayak nyokap bokap gue deh. Mereka harus tahu bentukan kosan gue gimana. Adik gue sekarang lagi kuliah kan di Bandung, di Nangor. Terus set, boys, kalau lu orang tua nih ya, datengin anaknya yang kuliah di luar kota sebulan sekali, dua bulan sekali. Enggak, ini nyokap gue seminggu sekali lo bayangin. Kata gue, adik gue mending kuliah yang jauh sekalian. Kalau Bandung tuh kentang gitu dari Jakarta. Ada yang absen juga nih, ada Dewa. Insya Allah malam ini dan keluarga mau glamping tipis-tipis di Gunung Mas Puncak. Wih, lagi banyak duit nih ya. Menghindari macet, gue pasti otw jam 10-an malam. Dikit lagi lo otw ya. Lumayan healing murah meriah bareng keluarga. Oke. Hai Dom. Bandung lagi macet pol katanya. Di Bandung. Iya di Jakarta juga kok aman aja. Kasih tau ke gue hal-hal yang enggak, rencana-rencana lo yang tercancel di minggu ini menjelang long weekend. Gue percaya lo pasti punya banyak rencana. Kasih taunya di TikTok sekarang live di TikTok iswara.network. Lo masuk ke sana ya. Yang lagi nonton jangan lupa di tap-tap layar. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Yang semangat kali ya. Tarik nafas dalam-dalam semuanya sahabat suara. Kita rayakan kemacetan ini dengan arteri. It's from Feast. Salam buat Baskara yang lagi sakit.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara, suara warga Indonesia. Malam hari ini Beril masih ngomongin rencana-rencana lo yang tidak jadi.

mulai so asik nih gue jadi penyiar nih. Waktu itu kan kayak masih awal-awal masih puterin backsound-backsound biasa yang ding tang tang, tapi kayak lebih semangat kalau pakai backsound yang begini-begini kali ya. Coba, ini ada sebuah cerita sebenarnya, tapi abis ini agak panjang sih ceritanya. Ntar gue masukin ke BTS ya. BTS itu adalah segmen curhat kita. Ref dulu. Taruh dikit. Ada Pilo, aku kemarin Kamis gak jadi main sama Mas Doi, soalnya dia nemenin ibunya di rumah sakit. Gak apa-apa Pil, bagus Pil. Kamu gak ikut temenin ibunya di rumah sakit? Rencana kamu yang gagal di minggu ini. Ardi, rencana gue gak jadi datang ke kondangan Ber, karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Sih lu absurd deh. Rencana gue gak jadi datang ke kondangan karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Ya terus, emang kenapa kalau nonton tetangga? Ref dulu.

0: credits to Budak Korporat yang cover pop punk dari Nari Basalama, Kotenita sama Tomo.
1: Margareta gak jadi beli sepatu karena duitnya entek bro. Yowes rapopo, bulan depan ya.
0: Klodim gak jadi ke salon katanya, sadar kalau pengeluaran lagi banyak banget in this economy. Gue juga berkali-kali, Beril kamu tuh kelihatan capek banget, pijet deh sana. Enggak deh, ntar aja bisa gajian.

Ulfah, rencana yang tidak jadi. Rencana mau makan kerupuk ikan pakai cuko pempek, tapi cukonya basi. Dah, wah itu sakit hati sih jujur. Sakit hati banget itu Ulfah. Jadi ini Margareta, bulan Mei kok suwe banget ya Ber? Yo suwe cok. Apa ini bulan Mei ini? Ene, ay coy, coy. Abis ini aku akan bacain cerita yang... Ini udah ada yang masuk sih, cerita yang panjang. Jadi aku masukin ke sesi curhat abis ini ya. Buat kamu yang malas ngetik cerita panjang, boleh aja voice note, ntar aku on airin voice note-nya. Kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kasih tahu aku aja ya. Kalau kamu curhat tuh, kirim aja di WhatsApp-nya Iswar di 0816-114-1014.

banget lagi gue beat yang terakhirnya. Thank you lah Budak Korporat. Thank you juga Nadif udah nyiptain lagu ini. Super deep. Ditunggu curhatannya sahabat suara. Di WhatsApp Mei Suara ya. Kamu cerita tuh panjang di situ 0816-114-1014. As I promised, lagunya tidak ada yang drop. Semuanya lagu semangat biar kamu yang di jalan tidak ngantuk. Let's go, Solja. Lagu ini buat kamu yang agak-agak takut untuk nyatain cinta ke orang lain.

mendengar curhat via radio ya yang ya gitu aja, enggak ada visualnya. Mending sambil masuk ke live TikTok Iswara di iswara.network. Yang lagi nonton juga boleh ditap-tap layarnya ya. Target malam hari ini likes-nya adalah 2000 likes. Kalau belum 2000 likes, gua enggak bakal bisa pulang ya. Gitu. Kata Butika gitu. Pokoknya kalau lu nih ya, lu kan siaran malam, Butika tuh PD gua. Kalau lu siaran malam belum sampai 2000 likes hari ini, 2 juta likes hari ini, lu gak boleh pulang. Gua gak mau tahu gitu guys. Kalau di suara mah ya, tapi kita digembleng, tapi kita bagus. Fitnah lagi aja. Oke, cerita malam hari ini datang dari aku, boleh sebut nama kamu gak? Inisial U dulu deh. Ber, kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH nih ke atasan. Ini masih soal rencana kamu yang gagal ya, yang batal gitu. Kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH ke atasan. Beliau bilang, saya besok ke Tegal Ut dan nginep. Gue cuma bisa bilang, oh baik pak. Padahal dalam hatinya dia lumayan kesal gitu ya. Akhirnya Kamis gue berangkat dong. Sore-sore gue WA atasan gue itu. Mau disiapin apa pak? Terus bosnya, saya lupa info ya Ut. Saya nggak jadi ke Tegal hari ini Ut, mundur minggu depan. Kebayang nggak gimana perasaanku? WK, mau marah kan di atasan ya. Akhirnya cuma bisa nyalan ludah. Nah ini nih perasaan yang nyampe ke gue juga nih. Gue ngerti banget perasaan lo. Lo yang mengalami hal itu, gue juga merasa, aduh iya lagi. Mana udah ngajuin izin. Jadi posisinya gimana sih? Lo tuh kan dia mau ke Tegal. Terus lo juga berangkat kan? Berarti lo dari Tegal, Ut. Gue sih jadi lo. Gue ini ya, gue ke bos, gue ke bosnya itu, gue ini apa kayak gue ngadu ke Naruto ya sebenarnya. Wah, udah enggak jelas tuh. Enggak ngerti gue tuh. Tapi memang gitu Ut, maksud gue di beberapa tempat kadang-kadang kita harus mengikuti apa kata atasan, mau gak mau. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hal-hal yang dipikirkan oleh atasan kita. BTW gue tadi abis ngedebatin atasan gue jujur. Ngedebat sih dikit. Enggak, bukan di suara, bukan. Gua ada freelance lain gitu. Yang mana kayak ya gua tahu lah gitu. Dia juga tukang skip. Ntar deh gua curhat deh. Gua punya bos yang juga tukang skip sebenarnya. Jadi gua cuma bisa ngebatin aja, tapi akhirnya gua bisa ngomong gitu. Thank you ya udah cerita Ut. Ada Teh Yeye dari Bandung. Rencana gagal minggu ini. Tadinya mau USG transvaginal karena di vaskes 1 tidak terlihat USG-nya. Tapi uangnya malah dipakai bayar sekolah anak yang bentar lagi lulus TK dan gak bisa diundur. Alhasil USG-nya diundur. Doakan sehat-sehat ya bang. Ini pejuang buah hati ya. Semoga buat kamu yang lagi memperjuangkan kesehatan buah hati ataupun kayak lagi hamil, lagi program bahkan, semoga diberi kelancaran semuanya. Amin, lancar-lancar semuanya. Let's go. Ya. Semoga pasti yang di atas bisa inilah, bisa punya rencana lah untuk lo, apalagi niatnya baik gitu. Oke. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Seperti biasa playlist yang gue janjikan malam hari ini tidak ada yang drop. Contohnya seperti yang satu ini. Rohis, rombongan Hindia Fish. Mana suaranya? Hey, everything you are.

0: kali ini gue siaran disuruh pakai kostum.
1: Gak kebayang gue pakai kostum begini, sumpah. Seumur hidup gue gak pernah ngebayangin gue pakai kostum kayak gini.
0: Kostum apa tuh? Masuk ke TikTok makanya, jangan dengerin dari radio doang. Masuk ke TikTok, buru nih gue pakai kostum nih. Iya. Yeah.
1: Pokoknya kostum ini cocok nih ya buat lo yang udah suami istri buat malam Jumat. Gue kasih tahu ini.
0: Nih ya, buat lo yang penasaran nih yang di radio, gue lagi pakai kostum apa ya? Buka live TikTok ini.
1: Cocok buat malam Jumat lo ya.
0: Pasti lo nyampe TikTok nih, TikTok kayak suara.network. Teng, lihat gue lagi live.
1: Iya lagi, cocok lagi nih gitu ya.
0: Gue kasih tahu aja. Info aja buat lo nih.
1: Buat baju dinas cocok. Iya kan? Halo human, dimulai dari nol ya, Bang.
0: Kita masih ngomongin soal kata PD aku disuruh pada foto record mention ke IG-nya butik katanya.
1: Pakai aku pakai kostum gini, cocok banget kayak. Lo bayangin ya pasangan lo kayak. Sayang, udah siap belum? Tapi pakai kostum yang gue pakai di TikTok.
0: Ih, makanya lo masuk ke TikTok buru kata gue. Ada yang cerita juga nih, malam beril semangat siaran Jumat malam, libur long weekend yang benar-benar berantakan.
1: Kamis kemarin rencananya mancing gak jadi. Sabtu atau Minggu rencana mau ke pelatihan gajah juga gak jadi. Pelatihan gajah? Anjir, bayi-bayi keinjek. Amit-amit. Gara-gara tadi baru nganter mobil buat dicat. Kenapa sih laki-laki gak puas sama cat bawaan pabrik aja?
0: Laki-laki itu ke mobil, ke rumah, pasti tuh kayak diem nih, berdiri ngeliatin. Ngeliatin lagi nih, apa yang kurang ya? Kayak ada yang kurang ya? Baru tadi, gue di apartemen gue ngeliat, kok TV kayak kurang gede ya? 10 menit gue melatihin TV gue. Bukan nonton, tapi merhatiin ukurannya. Kurang gede, Dani. Gitu. Laki-laki tuh, gitu. Teknis. Lebih pakai HI Radio berubah jadi Iswara ya. Betul sekali. Kamu yang lagi nonton di TikTok, ini adalah siarannya Iswara, dulunya iRadio. Frekuensinya 101,4 FM. Yang kita pakai adalah frekuensinya Trax FM. Jadi iya gitulah pokoknya ya. Coba sahabat suara ceritain dong rencana lo di minggu ini yang gak jadi gitu. Kadang-kadang ini long weekend ya. Mungkin ada rencana lo yang akhirnya dibatalkan. Padahal kan long weekend, pengennya kemana gitu. Pengennya cabut jauh apa segala macam. Tapi ya namanya juga hidup ya. Ada momen dimana kayaknya kita tuh harus ngalahin ego kita dulu gitu. Untuk keperluan lebih penting mungkin. Teman gue kemarin udah beli tiket pesawat ke Bali. Jujur 4 hari di Bali lumayan kan. Tapi guys, dia harus batal karena adeknya lahiran. Jadi adeknya udah nikah juga tapi udah lahiran nih. Jadi mau gak mau lah. Iyalah. Coba lo cerita di TikTok juga nih yang lain nih. Boleh dong, gak usah takut-takut buat komen. Komen aja, ceritain. Ada gak hal yang di cancel di minggu ini ya. I'll be back. Ditunggu cerita lo. Ada gak sih yang di cancel di minggu ini? Oni Suara, suara warga Indonesia. Kita ke playlist dulu. Yang tidak ada playlist, drop. Ready for this? Mungkin buat beberapa orang ini artinya cukup deep, tapi temponya tidak deep. Kita nyanyikan bersama lagu ini, Last Child, Diary Depresiku.

0: everyone. Dengerin Bedul siaran di 101,4 FM. Menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Istirahat dulu kali, napas dulu kali. Buset, dan dari loncat-loncat mulu gue di TikTok ya. Gimana nih, ada gak sih rencana kamu yang batal gitu di minggu ini? Gue masih ngomongin itu sahabat suara sebenarnya. Ini ada voice note masuk buat kamu yang pengen kayak dia. Kirim aja VN ke WhatsAppnya Iswara. Kita putar VN-nya ya. On air loh ini, all across Indonesia. Salah ya, namanya juga live ya. Suka ada teknis-teknis. Nah ini nih VN-nya nih.
1: Hey Ber, gue ada satu rencana yang tertunda.
0: Buset. Dua kali, sekali aja.
1: Hey Ber.
0: Yes.
1: Gua ada satu rencana yang tertunda.
0: Betul.
1: Bukan gak jadi sih, tapi ketunda aja, digeser gitu harinya. Jadi sebenarnya gue kepengen healing ke Bandung sama keluarga gue gitu, gue kan nyokap gue. Tapi tadi pagi gue harus nganterin, sebelum gue kerja gue nganterin bokap gue dulu check up segala macam karena lagi sakit.
0: Cepat sembuh.
1: Jadi gue rasa rencana gue untuk ke Bandung ditunda dulu sementara ya. I think it's okay.
0: It's okay. It is definitely okay.
1: Anyways, thank you loh udah menghibur gue di live karena hari ini gue butuh banget hiburan. Thank you loh.
0: Thank you loh Dar, udah mau cerita-cerita. Dan cepat sembuh buat papanya, dan semoga rencana kamu ke Bandung bisa lebih bisa di-reschedule ya. Jadi bisa sama-sama healing. Yang penting papanya sembuh dulu, recovery dulu, bisa sama-sama ke Bandung dan kalian bisa have fun all together. Thank you Dar udah mau cerita. Yang lain nih tunggu ceritanya ya. Kita kembali dulu ke playlist. Ini ada yang beda dari malam hari ini, sahabat suara. Jadi gue tuh live TikTok. Emang TikTok tuh ajaib ya, bisa menjawab semuanya gitu. Tadi gue lagi seru-seruan sama lagu-lagu, ada dari SID, gue puterin lagunya Hindia, Shilon Seven, Tip X. Dan ini ada satu lagu yang jarang banget diputer di suara, mungkin gue belum pernah muterin ini ya, tapi gue gak tahu penjarang lain mungkin udah pernah muterin di suara. Tapi gue senang banget bisa muterin ini, karena gue salah satu NDXAK Familia. Jarak. Izin langsung di TikTok sama Butika Pidigo yang lagi nonton. Dan surprisingly diisinin NDXAK Familia. Mana suaranya?

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasendavi masih nemenin lo di malam hari ini. Dan ternyata udah mau jam 10 malam, Beryl harus closing on air. Tapi kita bakal lanjut di TikToknya iswara.network, ramaikan karena sekarang gue lagi live di situ. Ya kalau mau curhat di situ juga boleh. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih buat sahabat suara yang di WhatsApp. Kasih backsound aja kali ya. Ada Uts, ada Margareta, ada Joe Shop, ada Go Shop, ada ini siapa nih? Fidelia, ada Dom yang Bandung katanya lagi macet banget. Tapi buat lo yang masih pengen jumpa-jumpa sama gue di Iswara, sekarang buka TikTok lo, masuk ke TikTok live-nya, username iswara.network sekarang. Karena abis ini gue udah off di on air dan lanjut di TikToknya Iswara ya. And thank you buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan lanjut di minggu depan jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3rl. Untuk closing, gue punya lagu yang kayaknya jarang lo denger. Ini lagu favorit gue kalau gue lagi ngelit karaoke. Dan gue berharap lo juga suka lagu ini ya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye-bye. Sama wa ya, L.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara warga.